0: haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
1: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
2: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heri Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
1: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
3: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara hari lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
4: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal hidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
3: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
2: Ketua Tim Was Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zara melaporkan.
0: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Tim Was Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima badal haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Tim Was juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
0: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
5: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah

0: di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal, seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
1: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
0: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Tim Was Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Tim Was berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
4: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
5: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
6: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
4: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
7: Ya, terdengar setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan, kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
8: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan. dengan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
7: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
9: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
2: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
9: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jemaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
11: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
10: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
11: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
12: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
11: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
13: Kalau mau cepat, saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
11: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
14: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
15: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
16: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
2: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Banten pagi ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Penyiar Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kabupaten Lebak terus mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah ataupun PAD dari sektor retribusi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing ataupun RPTKA perpanjangan begitu. Dan upaya tersebut dilakukan melalui berbagai strategi, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan, kemudian juga penguatan pengawasan, kemudian edukasi kepada perusahaan hingga kolaborasi lintas instansi penyiar. Dan langkah itu ditempuh guna memastikan kepatuhan perusahaan pengguna tenaga kerja asing ataupun TKA ini dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi daerah, di mana Disnaker menilai sektor retribusi RPTKA perpanjangan ini memiliki potensi besar ya untuk mendukung peningkatan PAD Kabupaten Lebak penyiar. Selain menjadi sumber penerimaan daerah, pengelolaan retribusi tersebut juga berperan dalam menciptakan tata kelola ketenaga kerjaan yang tertib dan juga sesuai regulasi, di mana Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak, Ruli Khairulianto, ini juga mengatakan bahwa capaian retribusi RPTKA perpanjangan dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan tren yang sangat positif begitu. Di mana menurutnya realisasi penerimaan retribusi bahkan terus melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi peningkatan penerimaan retribusi ini menjadi indikator bahwa tingkat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi ini semakin baik dari tahun ke tahun berenggara. Ia juga menjelaskan bahwa pertumbuhan investasi yang terus berkembang di Kabupaten Lebak ini turut berkontribusi terhadap meningkatnya kebutuhan tenaga kerja asing yang bekerja secara legal begitu. Dan kondisi tersebut juga secara tidak langsung berdampak pada bertambahnya potensi penerimaan retribusi dari pengesahan RPTKA perpanjangan. Ruli juga mengungkapkan pendengar pada tahun 2026 di Disnaker Kabupaten Lebak ini menargetkan jumlah tenaga kerja asing yang melakukan pengesahan RPTKA perpanjangan sebanyak 50 orang dari jumlah tersebut ya. Dan pemerintah daerah juga memproyeksikan penerimaan retribusi ini dapat mencapai 987 juta rupiah pendengar. Dan untuk itu ia juga mengatakan bahwa peningkatan penerimaan retribusi RPTKA perpanjangan ini tidak hanya berdampak pada bertambahnya PAD, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan sistem ketenagakerjaan yang tertib, kemudian juga transparan dan juga berkelanjutan di Kabupaten Lebak penyiar. Dan juga satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini penyiar, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.
1: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no.
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar. Timnas Indonesia U19 mengawali kiprahnya di Piala AFF U19 2026 dengan hasil positif pada Senin 1 Juni 2026. Setelah skuad Garuda Muda berhasil menundukkan Myanmar 3-0

0: berbangsa dan bernegara. Ia menjelaskan Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara bagi para penyelenggara pemerintahan. Pancasila juga diharapkan dapat dihayati oleh seluruh masyarakat termasuk generasi muda. Sekian kilas berita pagi ini pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
1: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: FM, RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Untuk Banten menyapa di hari Selasa 2 Juni 2026, pendengar, kami hadirkan untuk Anda dengan tema kegiatan Bulan Bung Karno 2026. Nah, ini menarik untuk dibahas. Kita akan bahas bersama Bapak Ubaidillah Muhtar yang merupakan Ketua Panitia Bulan Bung Karno 2026, pendengar. Kami juga sudah terhubung bersama Pak Ubay, kita sapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum Pak Ubay, selamat pagi Pak Ubay.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Ilma, terima kasih.
2: Pak Ubay, kabar baik Pak hari ini Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Pak Ubay, kita akan bahas terkait dengan Bulan Bung Karno 2026 kegiatannya. Nah, ini mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu kepada pendengar RRI juga, seperti apa sih Pak sebenarnya kegiatan Bulan Bung Karno 2026 ini dan rangkaian kegiatannya nih sebenarnya seperti apa? Boleh disampaikan Pak Ubay, silakan.
3: Terima kasih Ilma. Selamat pagi para pendengar RRI Banten dimanapun Anda berada. Merdeka.
2: Merdeka.
3: Terima kasih. Ini kegiatan Bulan Bung Karno 2026. Latar belakangnya adalah karena pemikiran-pemikiran Bung Karno selama ini cenderung terkungkung berada dalam tempurung ruang kantor partai. Artinya pemikiran-pemikiran itu tentu saja sudah ada yang menyebarkan, namun akhir-akhir ini terasa sunyi kembali. Saya juga melihat misalnya di beberapa kota ada peringatan Bulan Bung Karno. Nah, tahun 2026 ini ide atau latar belakang terkait dengan Bulan Bung Karno 2026 adalah konteksnya bagaimana pemikiran Bung Karno terkait keberagaman, keragaman dalam konteks budaya, sosial, ekonomi. Dan salah satu yang menjadi pemicunya adalah bahwa misalnya di tahun 1960 Bung Karno memerintahkan Menteri Pertanian Chairul Saleh untuk mendata seluruh masakan dari Nusantara gitu. Waktu itu kepala desa diminta untuk mencatat resep masakan yang ada di daerahnya. Dan 4 tahun kemudian muncul buku dengan judul Mustika Rasa. Mustika Rasa ini kumpulan resep masakan Nusantara yang dikumpulkan hampir selama 4 tahun dan itu atas perintah Bung Karno kepada Menteri Pertanian. Nah, saya pikir Bung Karno tidak hanya fokus dalam konteks politik, akan tetapi sampai urusan resep masakan Bung Karno memperhatikan itu, gitu, bagaimana keberagaman itu juga muncul dalam konteks tidak melulu politik. Nah, ide itu salah satunya akan kita dorong di Bulan Bung Karno 2026 ini. Ada pameran foto, surat, dan komik Bung Karno yang akan dibuka satu jam yang akan datang di Selasa 2 Juni 2026 ini. Kemudian nanti di tanggal 16 sampai 20, kami akan ada festival kuliner Mustika Rasa terkait tadi resep dan lain sebagainya. Kemudian ada stand makanan. Kemudian juga di festival itu kami ada dialog pemikiran Bung Karno. Bung Karno seorang Muhammadiyah, maka kami ingin melihat seperti apa sih pemikiran Bung Karno dengan Muhammadiyah, pemikiran Bung Karno dengan NU dan pemikiran Bung Karno dengan Baduy. Serta ada dua buku yang akan dibedah nanti tanggal 16 sampai 20, yaitu buku Marhaenisme Dalil Baru untuk Gen Z serta Marhaenisme dalam Dialektika Aristoteles. Nah, kemudian tanggal 21 ada istighosah haul meninggalnya Bung Karno ke-56 di Menes, Pandeglang. Serta rangkaian kegiatannya akan ditutup tanggal 30 Juni dengan diskusi dan pemutaran film Mustika Rasa karya Hanung Bramantyo dan diskusi dengan Mas Hanung sendiri.
2: Demikian baik. Oke, berarti memang rangkaiannya juga cukup banyak ya Pak Ubay ya. Dan ini untuk kegiatannya dipusatkan di mana Pak Ubay?
3: Ya, untuk di Rangkas Bitung dipusatkan di Museum Multatuli dan sekitarnya. Hari ini pembukaan di Museum Multatuli. Nanti siang juga ada diskusi Bung Karno di Mata Lensa yang akan diisi oleh Hilmar Farid, seorang sejarawan yang akan memotret seperti apa konteks Bung Karno dalam atau foto-foto Bung Karno dalam sejarah Indonesia. Kemudian ada fotografer senior Oscar Motuloh yang akan melihat seperti apa sih estetika atau gestur Bung Karno. Jadi Bung Karno ini dari dulu presiden yang sudah paham banget dengan passion gitu ya. Kalau sekarang mungkin apa ya, sangat memperhatikan apa bahasanya itu, gestur dan lain sebagainya, sehingga Oscar Motuloh akan melihat itu. Serta ada Mbak Yuke Ardiati yang akan melihat Bung Karno dalam perspektif seorang arsitek gitu. Nah, diskusi itu akan dilaksanakan nanti jam 1 siang di Museum Multatuli, nanti juga 16-20 di depan atau di halaman Museum Multatuli, dan 21 di Menes Pandeglang, serta 30 di museum lagi.
2: Baik. Nah, ini kegiatannya banyak, kemudian narasumber ataupun gestarnya gitu ya Pak Ubay, ini juga tokoh-tokoh yang cukup luar biasa gitu ya Pak Ubay ya. Jadi, tapi Pak Ubay, adakah tema khusus Pak yang mungkin diangkat dalam peringatan tahun ini Pak Ubay?
3: Iya, kami ingin mengangkat tema seperti tadi di latar belakang. Jadi tema besarnya adalah Bung Karno milik kita semua. Jadi keharapannya seperti yang di awal saya sampaikan, bahwa pemikiran, ide, kemudian style Bung Karno itu juga menjadi milik kita semua, tidak melulu milik PDIP misalnya, tapi milik bangsa. Bagaimanapun Bung Karno adalah proklamator, pendiri bangsa, dan pemersatu bangsa.
2: Berarti memang temanya adalah Bung Karno milik kita semua. Tapi Pak Ubay, apakah ini masih relevan Pak bagi masyarakat Indonesia saat ini, mungkin khususnya generasi muda Pak Ubay?
3: Iya, sehari yang lalu kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Saya pikir nilai, semangat, kemudian juga api semangatnya masih sangat relevan di tengah isu geopolitik yang nggak jelas, bagaimana konteks ekonomi yang makin seperti ini. Oleh karena itu, ide, gagasan, serta praktek-praktek yang dilaksanakan di periode Bung Karno, kemudian juga hari ini, saya pikir masih relevan. Misalnya di sebuah rapat besar, Bung Karno memberikan quote atau kutipan, gantunglah cita-citamu setinggi langit. Jikapun engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Saya pikir cita-cita seperti itu juga harus mulai terus dihembuskan bagi generasi muda kita, karena misalnya mungkin kalau ditanya sekarang seperti apa cita-cita anak-anak hari ini, akan sulit menjawab itu. Oleh karena itu, dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, ini akan membawa inspirasi, membawa keyakinan, kesadaran bahwa nilai atau DNA kita, seperti juga yang sering Bung Karno sampaikan, adalah gotong royong. Itu bisa hidup lagi, bisa kembali tumbuh, bisa meluas dan mengakar di generasi muda yang akan datang.
2: Baik. Berarti masih relevan gitu ya Pak. Tapi Pak Ubay, ini banyak generasi muda yang mengenal Bung Karno hanya sebagai tokoh sejarah. Nah, ini mungkin bisa menjadi PR juga begitu ya Pak. Bagaimana panitia ini berupaya untuk mengenalkan sosok Bung Karno Pak Ubay secara lebih dekat dan juga menarik? Ini seperti apa Pak Ubay?
3: Iya, hari ini juga ada pembukaan komik Bung Karno di Pendopo Museum. Nah, mudah-mudahan ini juga satu hal ya yang bisa men-trigger anak muda untuk lebih mengenal Bung Karno. Tidak hanya sekedar dia proklamator, tapi bagaimana sih Bung Karno dalam konteks sosial, Bung Karno dalam konteks kebudayaan, Bung Karno sebagai seorang arsitek, Bung Karno sebagai seorang pelopor tadi apa yang mengumpulkan ratusan makanan Nusantara misalnya, kemudian seperti apa gesturnya, bagaimana dia memulai ide persatuan. Dan ada juga foto-foto Bung Karno ke Rangkas Bitung, ke Pandeglang di 51 dan 57, ini juga bisa menjadi apa cara untuk mendekatkan Bung Karno kepada anak-anak muda kita.
2: Oke, baik. Cukup menarik Pak Ubay, tadi ada pembukaan buku, pembedahan gitu ya. Nah, ini mungkin untuk masyarakat bisa disampaikan Pak Ubay. Ini terbuka untuk umum atau harus mendaftar terlebih dahulu atau seperti apa Pak Ubay untuk pelaksanaannya?
3: Iya, untuk pelaksananya ini terbuka untuk umum. Jadi silakan datang, hadir, menikmati. Ada diskusi, ada pameran foto, surat-surat Bung Karno, kemudian komik. Kemudian bisa juga terlibat di dalam kegiatan itu dengan mengikuti diskusinya nanti siang untuk hari ini Selasa 2 Juni. Kemudian di 16 sampai 21 juga silakan masyarakat umum terbuka datang ke stan, melihat seperti apa misalnya masakan yang tercatat di buku Mustika Rasa yang dari Banten, ada rabek. Di tahun 60 ternyata sudah ada yang mencatat dari Banten rabek, sate bandeng, kemudian memangut, ayam kecap dan lain sebagainya dari Banten. Saya sudah mencek misalnya di buku setebal 1215 halaman itu ada sekitar 17 resep makanan dari Banten.
2: Oke, luar biasa. Berarti Banten selain kaya akan budaya, ini juga kaya akan makanannya juga begitu ya Pak Ubay ya?
3: Tentu saja, kita mengenal angun lada, kita mengenal sate bandeng, kita mengenal jojorong misalnya yang tahun lalu didaftarkan warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lebak. Dan makanan lainnya, kita punya sate bebek Cilegon.
2: Oke, nah berarti makanan-makanan ini tercantum di dalam buku Mustika Rasa itu sendiri begitu ya Pak Ubay?
3: Ya, ada tercatat.
2: Oke, luar biasa.
3: Meskipun tidak semuanya ya yang tercatat. Salah satunya ada sate bandeng, ada rabegi.
2: Oke, baik. Pak Ubay, di era digital seperti saat ini Pak, ini nilai ataupun pemikiran Bung Karno apa yang mungkin paling relevan diterapkan di era digital saat ini?
3: Iya, saya pikir di era seperti sekarang ini pemikiran-pemikiran Bung Karno disesuaikan, bukan disesuaikan, bisa diaplikasikan kepada anak-anak muda melalui pembuatan konten kreator, misalnya bagaimana ide, nilai, sikap serta pemikiran-pemikiran Bung Karno. Kemudian juga bisa jadi media informasi, media publikasi. Kemudian juga Bapak Ibu Guru bisa membuat konten-konten terkait pemikiran bagaimana perjuangan Bung Karno. Saya pikir itu bisa menjadi bahan yang sangat menarik untuk terus dikembangkan dan menjadi salah satu kelebihan, salah satu kekhasan kita di Indonesia punya seorang tokoh besar yang itu menjadi role model, menjadi figur di tahun 60-an. Dan bisa menyatukan negara-negara non-blok misalnya. Itu luar biasa, bahkan Bung Karno di India, di Pakistan, misalnya di Burma, di Laos menjadi contoh luar biasa.
2: Oke, nah ini tapi kalau menurut Pak Ubay sendiri Pak, tantangan terbesar apa Pak yang dihadapi dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan mungkin kepada generasi saat ini seperti apa?
3: Iya, saya pikir salah satunya adalah rendahnya literasi kita ya. Dan karena kita ada di negara yang Bung Karno sendiri ada di sini, kadang menjadi ada jarak misalnya, atau menjadi tidak menjadi bahan gitu, belum menjadi referensi kuat. Meskipun ya tentu saja, saya pikir di ada juga kelompok-kelompok atau individu yang sangat fokus pada Bung Karno. Nah, yang menjadi tantangannya saya pikir tadi rendahnya literasi kita, bagaimana kegiatan-kegiatan yang seperti ini bisa diperbanyak lagi sehingga pemikiran idenya Bung Karno bisa makin meluas dan mengakar di masyarakat kita. Saya pikir bisa diperbanyak informasi bahwa misalnya yang tadi di awal ada buku Mustika Rasa, sebegitu pedulinya Bung Karno untuk mengumpulkan resep-resep masakan dari seluruh Nusantara. Kemudian seperti apa seorang pemimpin harus berada di tengah masa rakyat, bagaimana seorang pemimpin harus menempatkan ketika dia keluar negeri dan lain sebagainya. Bahkan sampai urusan gaya, urusan style, itu Bung Karno sangat khas banget. Kalau teman-teman pakai peci, pakai kacamata hitam, udah kesannya, oh itu siapa? Oh Bung Karno. Nah hal seperti itu. Ternyata ya ada juga presiden yang sudah memikirkan hal seperti itu.
2: Sudah modis begitu ya Pak ya? Ah,
3: sudah modis.
2: Oke.
3: Fashionable banget.
2: Oke. Pak Ubay, mungkin harapan khusus Pak dari panitia terhadap peserta yang mungkin mengikuti kegiatan Bulan Bung Karno saat ini seperti apa?
3: Ya, harapan khususnya bagi teman-teman yang mengikuti kegiatan atau Bulan Bung Karno 2026 ini bisa menjadikan Bung Karno sebagai role model, Bung Karno menjadi apa? Sosok yang diteladani, yang pemikiran-pemikirannya bisa diaplikasikan, ide-idenya bisa terus tumbuh, mengakar, meluas. Dan ini lagi-lagi Bung Karno ini tidak hanya milik sekelompok tertentu, menjadi milik partai semata misalnya, tapi menjadi milik kita semua. Dan itu bisa direalisasikan dalam bentuk nyata, kepedulian sosial yang sangat tinggi, kemudian kemampuan untuk bela negara, bela tanah air. Saya pikir Bung Karno adalah orang yang sangat mencintai negara Indonesia ini, tanah airnya ini.
2: Oke, baik. Pak Ubay, jika harus merangkum semangat Bulan Bung Karno 2026, Pak Ubay, dalam satu kalimat untuk masyarakat Banten, Pak, ini kalimat apa yang ingin Bapak sampaikan?
3: Iya, keberagaman adalah sebuah keniscayaan, dan itu tercermin dari sikap pemikiran Bung Karno.
2: Oke, luar biasa. Terakhir mungkin Pak Ubay, sebagai penutup Pak, ajakan kepada masyarakat Banten Pak untuk ikut memeriahkan Bulan Bung Karno 2026.
3: Iya, terima kasih Ilma. Kepada masyarakat Banten dan sekitarnya yang ada di Jabotabek dan sekitarnya, silakan datang ke Rangkas Bitung. Mulai hari ini kita ada pembukaan Bulan Bung Karno 2026. Silakan ikuti diskusi pemikiran Bung Karno dengan Muhammadiyah, pemikiran Bung Karno dengan NU, pemikiran Bung Karno dengan Baduy, kemudian ada bedah buku, ada pameran foto, komik, surat-surat Bung Karno, serta ada insya Allah tanggal 16-20 ada festival kuliner Mustika Rasa. Silakan hadir, nikmati, dan sama-sama menjadikan Bung Karno sebagai bagian dari kita semua. Bung Karno milik kita semua.
2: Baik, baik Bung Karno milik kita semua. Terima kasih banyak Pak Ubay sudah bergabung Pak bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Pak Ubay, sehat-sehat selalu Pak Ubay. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi ya Pak ya, dengan tema yang berbeda mungkin Pak Ubay.
3: Terima kasih para pendengar RRI, terima kasih Ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ubay, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
3: Terima kasih, selamat pagi.
1: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian pergiar untuk Banten Menyapa edisi Selasa 2 Juni 2026. Kita sudah bahas terkait dengan kegiatan Bulan Bung Karno 2026. Kita berbincang bersama Bapak Ubaidillah Muhtar yang juga merupakan Ketua Panitia Bulan Bung Karno 2026 pergiar. Dan masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Banten Pagi Ini pergiar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Banten Pagi Ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sudah tahu sekarang tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Perjar Komunitas Pecinta Bung Karno Banten ya menggelar peringatan Bulan Bung Karno 2026 yang dipusatkan di Museum Multatuli Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Perjar. Kegiatan tersebut berlangsung selama 1 bulan penuh ya. Jadi dengan berbagai rangkaian acara juga yang melibatkan masyarakat dari berbagai daerah di Banten. Bahkan tadi kita sempat berbincang bersama Ketua Panitia Bulan Bung Karno 2026 bersama Bapak Ubaidillah Muhtar. Informasinya di hari ini Perjar, hari Selasa ya, di jam 9 pagi nanti akan ada pembukaan Bulan Bung Karno 2026 di alun-alun Rangkas Bitung. Nah, ini mungkin untuk Anda yang saat ini sedang berada di Rangkas Bitung atau di Kabupaten Lebak yang dekat dengan Rangkas Bitung, ini mungkin bisa merapat begitu ya. Untuk menyaksikan kegiatan Bulan Bung Karno 2026, karena informasinya ini banyak sekali rangkaiannya ya. Bahkan di hari ini juga nanti ada pembedahan komik Bung Karno ya. Nanti bisa dilihat saja atau ditanyakan kepada panitia yang ada di sana gitu ya, terkait dengan rangkaian-rangkaian acara yang lebih detailnya seperti apa gitu ya. Karena ini cukup menarik ya pendengar ya. Dan salah satu agenda utama ini adalah Festival Kuliner Mustika Rasa yang akan digelar pada 16 hingga 20 Juni 2026 di alun-alun Timur Rangkas Bitung. Jadi festival ini menampilkan beragam kuliner Nusantara yang terinspirasi dari buku Mustika Rasa. Ini adalah sebuah karya yang disusun atas prakarsa Bung Karno untuk mendokumentasikan kekayaan kuliner Indonesia. Wow, menarik sekali ya. Bahkan buku Mustika Rasa ini informasinya tadi disampaikan oleh Pak Ubay, ini selama 4 tahun ya dilaksanakannya gitu. Jadi dari tahun 1960 ini sudah mulai dicatat untuk apa saja resep-resep kuliner Nusantara yang ada di Indonesia gitu ya, yang ada di Nusantara. Nah, 4 tahun berselang baru terbitlah buku Mustika Rasa. Nah, ini menarik sekali. Jadi silakan untuk Anda yang saat ini ada di Rangkas Bitung atau bahkan yang ada di Kota Serang, yang ada di Kota Tangerang juga boleh banget untuk merapat ya, untuk bisa menghadiri atau menyaksikan langsung kegiatan Bulan Bung Karno 2026 pendengar. Dan pendengar, satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini juga kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto meminum bir saat gala dinner bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron. Keduanya terlihat bersulang dengan gelas berisi cairan berwarna keemasan dan sedikit berbusa. Faktanya pendengar, klaim Presiden Prabowo minum bir saat gala dinner bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron adalah hoax ataupun tidak benar, dilansir dari saberhoax.jabarprof.go.id. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menegaskan bahwa minuman yang diteguk Presiden Prabowo Subianto saat menjamu Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam jamuan makan malam di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat adalah sparkling apple. Pihak Istana Kepresidenan melalui Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana juga mengatakan bahwa yang diminum oleh kedua kepala negara tidak mengandung alkohol ataupun bir, melainkan sari apel.

percaya bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Untuk harga emas di hari Selasa ya 2 Juni 2026 setelah beberapa waktu lalu naik turun gitu ya. Seperti apa untuk hari ini? Jadi berdasarkan informasi yang kami kutip dari kontan.co.id, pada hari Selasa harga emas batangan bersertifikat di logam mulia milik PT Aneka Tambang ini turun Rp25.000 per gramnya peninggal, dari yang sebelumnya di harga Rp2.799.000 per gramnya, saat ini menjadi Rp2.774.000 per gramnya peninggal. Dan di sisi lain juga harga buyback oleh logam mulia sendiri juga turun peninggal Rp25.000 per gramnya gitu ya, dari yang sebelumnya di harga Rp2.609.000 per gramnya juga menjadi Rp2.584.000 per gramnya peninggal. Jadi dengan demikian untuk selisih antara harga emas dan harga buyback hari ini adalah Rp190.000 per gramnya ya. Jadi lumayan untuk ada yang mungkin berencana untuk berinvestasi pada emas hari ini ya. Ini mungkin bisa jadi pertimbangan pendengar ya. Dan satu informasi pendengar sekali lagi kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita pusatdata.kontan.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Saya Budu Standi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pergiar minat masyarakat Kabupaten Lebak untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah rakyat pada tahun ajaran 2026-2027 ini sangat tinggi, Pergiar. Hal itu terbukti jumlah pendaftar melebihi kuota yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial, Pergiar, di mana Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Lala Gifti Clarita, ini mengatakan bahwa pihaknya bahkan kewalahan ya menerima pendaftaran siswa baru. Jumlah calon siswa yang mendaftar jauh melampaui kapasitas yang tersedia, katanya Pergiar. Ia juga menjelaskan bahwa kuota sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027 ini ditetapkan sebanyak 270 siswa. Jumlah tersebut terdiri atas 90 siswa jenjang sekolah dasar, kemudian 90 siswa sekolah menengah pertama ataupun SMP, dan juga 90 siswa sekolah menengah atas atau SMA, Pergiar. Kuota tersebut mengalami perubahan dibandingkan dengan rencana sebelumnya. Jadi pada tahap awal jumlah siswa yang direncanakan ini masing-masing sebanyak 25 siswa SD, kemudian juga 75 siswa SMP dan 100 siswa SMA, Pergiar. Namun tingginya kebutuhan masyarakat ini membuat pemerintah melakukan penyesuaian kuota ya. Meski demikian, Pergiar, jumlah pendaftar ini tetap melebihi kapasitas yang tersedia. Karena itu sebagian calon siswa yang telah lolos seleksi ini ditempatkan dalam daftar cadangan begitu. Lela juga mengatakan siswa cadangan ini akan diprioritaskan apabila terdapat peserta yang mengundurkan diri ataupun tidak dapat melanjutkan pendidikan, Pergiar. Ia juga mengatakan bahwa seluruh siswa sekolah rakyat nantinya akan menempati gedung baru yang berada di Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Pergiar. Komplek pendidikan tersebut dibangun di atas lahan seluas 8,8 hektar ya. Berbagai fasilitas penunjang ini telah disiapkan untuk mendukung proses belajar-mengajar. Jadi fasilitas tersebut juga meliputi ruang kelas, kemudian asrama, kamar tidur, ya, ruang makan, dapur, sarana ibadah, hingga lapangan olahraga, Pergiar. Menurut Lela, keberadaan fasilitas yang lengkap ini diharapkan dapat menunjang kenyamanan dan juga kualitas pendidikan peserta didik begitu ya. Dan pemerintah daerah juga menyambut baik percepatan pembangunan sarana pendidikan tersebut, Pergiar. Satu informasi, Pergiar, yang kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan informasi ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di hari ini, pada pagi hari ini, Pergiar. Setelah ini akan ada rekan saya Hasnia Rahmawati yang akan kembali temani Anda, tentunya juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya yang sudah disiapkan untuk Anda, Pendengar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Pendengar, di teknik ada Pangestu Aji dan juga Agung Nugroho. Ilmu Afia pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Hasnia Rahmawati. Dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan Selasa 2 Juni 2026 pada awal sesi perdagangan. Dan IHSG berada di zona hijau di level 6.210. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR menilai bahwa penyelenggaraan Haji 2026 mengalami perbaikan. Dan penilaian tersebut mencakup aspek manajemen jemaah dan juga kualitas pelayanan di lapangan. Dan ini disampaikan langsung oleh Ketua BKSAP DPR Syahrul Aidi Malzat dan juga merasakan langsung peningkatan layanan tersebut. Menurutnya, penurunan angka jemaah wafat ini menjadi indikator utama keberhasilan di tahun ini. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

satu buah lagu pembuka pendengar di perjumpaan kita Banten siang ini ya. Ada satu buah lagu miliknya Bunga Citra Lestari dengan Wanita Terbahagia. Lagu di tahun 2015 ini ya. Dan sudah kami hadirkan untuk Anda di Banten siang. Bersama saya Hasni Rahmawati, siap menemani aktivitas siang hari Anda dengan beragam informasi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Lagu berikutnya premier miliknya Groovy, lagu di tahun 2011, Pergi Jauh Dariku ya. Jangan jauh-jauh, nanti kangen. Biasanya kita merindukan seseorang itu ketika dia sudah jauh dari kita ya pendengar ya. Tapi kalau misalnya lagi deket-deket gini ya ada kesal-kesalnya ya gak sih? Ada benci-bencinya, tapi kalau udah jauh tuh rasanya kangen. Jadi jangan jauh-jauh kalau mau pergi ya. Dan pendengar, kita masuk dalam program literasi digital. Akan ada informasi-informasi mengenai dunia literasi ya, yang juga akhir-akhir ini sedang marak, terutama mungkin di Banten nih sekarang lagi ada literasi yang juga cukup penting untuk dibahas ya. Salah satunya juga mungkin beberapa hari lalu kan kita juga apa ya memperingati hari literasi ya, jadi mungkin penting juga nih untuk masyarakat tahu gitu kan, kira-kira di Banten ini kita harus butuh apa sih yang penting untuk diliterasi, atau mungkin juga tentang membaca atau tingkat membaca kita di Banten, atau mungkin tingkat kesadaran tentang apa ya, kesadaran gender lah misalnya gitu, atau juga mungkin tentang kekerasan anak, kita harus belajar nih, belajar apa sih gitu kan. Mungkin banyak sekali yang harus kita bahas pendengar di literasi digital. Kenapa harus ada digitalnya sih, nggak literasi aja misalnya? Karena sekarang memang serba digital ya, apapun tuh digital gitu. Dulu kita pembayaran aja harus pakai uang. Kalau nggak pakai uang, uang real cash gitu ya, itu kita nggak bisa belanja. Tapi sekarang dompet kita ketinggalan di rumah, kalau selagi ada handphone, ada gadget, kayaknya bisa-bisa aja untuk bayar. Bahkan beberapa orang memilih untuk lebih baik ketinggalan dompet deh daripada ketinggalan HP gitu ya.

Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

0: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
1: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
0: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
1: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot. Kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
0: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
1: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
2: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.

Pendengar, angka melek huruf generasi muda Banten ini sudah tembus 99,95% ya. Dan apakah ini juga mencerminkan kemajuan pendidikan? Nah, ini jadi ya informasinya untuk Anda. Yang kami kutip dari bantenprof.go.id ya pendengar, bahwa dari kualitas pendidikan di Provinsi Banten ini memang terus menunjukkan perkembangan yang positif sampai saat ini. Dan berdasarkan angka survei sosial ekonomi nasional atau Sosenas 2025, angka melek huruf atau AMH generasi muda di Provinsi Banten ini mencapai 99,95%. Dan capaian tersebut juga ini menunjukkan hampir seluruh generasi muda Banten ini telah memiliki kemampuan dasar membaca dan juga menulis yang menjadi fondasi penting ya dalam pembangunan sumber daya manusia. Dan tingginya angka melek huruf tersebut ini juga berjalan seiring dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan yang ada saat ini. Kemudian dari data Susenas 2025 gitu ya, mencatat angka partisipasi sekolah APS pada jenjang dasar di Provinsi Banten ini mencapai 99,52%. Dan memang angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar telah memperoleh akses pendidikan formal gitu ya. Dan keberhasilan tersebut ini tentunya juga tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan dalam memperluas layanan pendidikan, kemudian juga meningkatkan kualitas pembelajaran, serta juga bisa memperkuat pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Provinsi Banten, gitu ya. Dan kondisi ini juga menjadi perhatian sekaligus peluang sebetulnya ya, kalau bisa dibilang dalam pengembangan pendidikan di masa yang akan datang. Dan penguatan literasi digital, ya, kemudian selain itu juga peningkatan akses perangkat teknologi, serta pemerataan infrastruktur ini juga mendukung pembelajaran berbasis digital menjadi langkah yang strategis untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan zaman saat ini. Nah, menurut Anda seperti apa pendengar? Apakah bisa menjadi patokan gitu ya bahwa data dari Susenas 2025 ini menjadi atau setelah mencatat sebesar 84,38% pelajar di Provinsi Banten telah aktif menggunakan internet? Apakah ini juga bisa dibilang sebagai kemajuan literasi digital saat ini di Banten atau menurut Anda seperti apa? Boleh berkomentar ya, silakan di 0811145094949.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
1: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
0: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
1: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot. Kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
0: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
1: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
2: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Andri Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dibilang Indonesia semelek apa sih di dunia literasi digital? Melek nggak sih sebetulnya? Mungkin Indonesia tidak semelek negara-negara maju dalam literasi digital ya, Pringer. Tapi potensinya ini sangat besar karena jumlah pengguna internet yang tinggi dan terutama generasi muda ya, yang sekarang juga adaptif terhadap teknologi. Mereka nggak mau ketinggalan, mereka terus belajar gitu kan. Dan bahkan di dunia digital juga punya banyak sekali menghasilkan pundi-pundi uang yang dimana itu juga bisa membuat perekonomian lebih baik lagi gitu. Nah mungkin dengan pendidikan digital yang merata dan kebiasaan berpikir kritis, posisi Indonesia di dunia literasi digital ini juga bisa terus meningkat ya, Pringer. Mudah-mudahan sih seperti itu. Tapi untuk saat ini Indonesia bisa dikatakan juga sebagai atau menunjukkan perkembangan yang positif gitu ya, karena dari pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia juga bersama dengan lembaga pendidikan dan komunitas terus mendorong program literasi digital nasional. Dan banyak juga generasi muda yang juga mulai memanfaatkan platform digital untuk belajar, berbisnis ya, kemudian berkarya bahkan, dan membangun usaha kreatif. Jadi lebih melek lah sekarang ya daripada dulu-dulu. Kalau sekarang kan udah banyak platformnya ya, jadi mungkin udah nggak bingung-bingung lagi, tinggal kita memberanikan diri aja gitu kan. Tapi kalau misalnya tidak mulai-mulai ya mungkin akan terus tertinggal gitu, jadi memang harus terus belajar. Nah untuk Anda mungkin yang juga mempunyai komentar gitu ya terkait dengan Indonesia, atau mungkin nggak usah jauh-jauh lah, di Banten aja gitu, menurut Anda sudah melek belum sih tentang dunia digital pendengar saat ini? Atau seperti apa? Bisa berkomentar juga ya, silahkan 0811 450 9. Namun nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 3 RRI, siaran sentral dari Jakarta, untuk menyimak dinamika olahraga. Tetap bergabung bersama kami, pendengar.

0: Aku gak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
1: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan, dan itu gak boleh dibiarkan.
0: Tapi aku takut.
1: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.
2: Seringkali, orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun, sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini. Kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain. Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
3: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
4: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
5: Ibu, pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
6: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
3: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
7: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
2: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: pun mengandalkan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
1: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
0: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
1: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia, insya Allah. Itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
0: Kemenangan terakhir ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss!

0: karena beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12, dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
0: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Bril Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim. Ngeng!
0: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
0: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
0: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
0: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
3: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yeah, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean honestly I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
5: Roland Garros should hopefully be a positive result for me.
4: Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bay Najarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan sekali lagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur, kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Itzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Itzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu, dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang suka bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabduli Biloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Wurcher Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siu Chi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaik seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Rolikarnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026. Setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

Dewa dengan Cemburu Premier mengantarkan kita di 11.40 waktu Indonesia Barat di 2 Juni 2026. Udah masuk di bulan Juni ya, gak kerasa. Kayaknya baru kemarin kita awal tahun, terus puasa, lebaran, terus kemarin udah puasa. Udah idul kurban juga. Terus sekarang tiba-tiba bulan Juni. Ya ampun, kayak cepat banget ya. Gimana nih, apakah ada yang dinanti bulan ini? Kayaknya hampir semua orang menanti bulan ini ya. Kenapa? Ada momen-momen spesial kah? Atau mungkin ada hal-hal menyenangkan yang juga ikutan cair hari ini? bulan ini. Karena ternyata ada beberapa wilayah yang pencairan gaji ke-13-nya ini tidak hari ini gitu ya katanya ya. Cuma kita lihat saja nanti ya kira-kira seperti apa. Dan untuk Anda mungkin yang juga ingin berbagi informasi atau ingin bersapa-sapa, menyapa orang-orang tercinta, boleh sekali. Silakan 08111 450949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

Sudah tahu sekarang tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

94,9 FM Pro, satu Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kita menjalankan, sekaligus juga mungkin selamat mempersiapkan makan siang di hari ini, hari Selasa ya. Kenapa saya ingatnya hari ini tuh hari Senin ya? Apa karena kemarin itu tanggal merah gitu, jadi kayak ingatnya hari Senin gitu. Dan ini adalah hari pertama masuk mungkin ya, masuk kerja secara aktif lagi, secara normal di bulan Juni, bulan baru yang kita hadapi di tahun 2026 ini. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang baik, yang bagus, yang banyak. Rezeki itu bentuknya macam-macam ya, ada dari segi ekonomi, ada dari segi kesehatan, ada dari segi apa, proyek, ya proyek juga ekonomi sih. Terus apa lagi ya, banyak sih, dari segi kekeluargaan yang tadinya mungkin ada benci-benci jadi cinta gitu kan, pokoknya banyak sih. Jadi pokoknya bulan Juni kita harapannya semoga jadi lebih baik ya kehidupan kita dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Amin. Dan di tahun 2026 ini semoga yang punya resolusi 2025 kemarin gak kesampaian terus, mudah-mudahan terrealisasi di tahun ini. Amin.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Hasni Rahmawati. Kita awal informasi pertama pendengar, sebanyak 6 atlet andalan tim nasional panjat tebing Indonesia sukses menembus babak final kategori kecepatan dan prestasi tersebut juga diraih pada saat mereka bersaing di World Climbing Series Madrid di Spanyol pada Minggu 31 Mei 2026. Para atlet terbaik tanah air ini terdiri atas 3 pemanjat putra dan juga 3 pemanjat

0: di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu-lagu daerah pendengar kami hadirkan untuk Anda di siang ini hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi lagu-lagu daerah tuh ada dari Banten, ada dari Jawa, terus ada dari Pontianak, macam-macam deh pokoknya ya, dari seluruh Indonesia. Kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini dalam siaran seni tradisional dan budaya. Jadi Anda yang mungkin sedang rindu dengan kampung halaman Anda bisa mendengarkan siaran kami di siang ini, pendengar.

0: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
1: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
2: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
0: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
3: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
0: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM maju, Indonesia maju.
4: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.

Karang Bolong ya dari Kalimaya Padengero sudah kami hadirkan untuk Anda. Ini lagu dari Banten ya. Ih, seneng deh kalau dengar-dengar lagu dari daerah sendiri ya Padengero. Begitupun juga tadi ada informasi yang saya sampaikan juga gitu di kilas berita bahwa ada investor Tiongkok yang bakal bangun kawasan industri seluas 110 hektar loh di Cilales. Ini Cilales apa Cilales ya? Cilales ya. Di Lebak. Jadi ini juga merupakan satu apa ya, perkembangan yang luar biasa gitu di Banten. Ini masuknya investor yang juga semoga bisa tambah berkembang lagi gitu kan. Dan semakin banyak lagi nanti investor yang datang ke Banten gitu untuk berinvestasi dan tentunya membangun pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja, serta juga menghasilkan ekonomi yang lebih baik lagi gitu ya, pendapatan daerahnya juga bertambah. Wah, pokoknya semoga makin maju sih. Dan gimana dengan Anda sendiri yang saat ini mungkin sedang makan siang atau juga mungkin lagi bawa bekal karena apa ya, sisa-sisa daging lebaran kemarin masih ada gitu ya, lebaran Idul Adha. Jadi daging kurbannya masih dimasak sampai dengan hari ini, kemarin rendang, sekarang semur misalnya, atau besok sop. Oh, banyak banget kayaknya stok dagingnya ya. Dan jangan lupa untuk makan siang ya. Kemudian untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami untuk memberikan informasi apapun boleh ya, silakan 0811 450 949.

0: Hasan Haji ini belum ada keresek.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasateon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
7: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
6: Investasi bodong? Apaan tuh?
7: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
6: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
7: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah gak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
6: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
7: Nah, cakep gitu dong.
8: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

cek sedengat agi kita jalan, entah esok atau luse, rasa dak disabar.

ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya, rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Curug Putri pendengar adalah salah satu curug yang ada di Provinsi Banten, dan Curug Putri ini merupakan curug yang juga favorit pendengar ya. Favorit banget ya pokoknya Curug Putri ini, kalau misalnya mau ke mana-mana pasti selalu Curug Putri gitu. Kalau enggak Curug Bumawang, curug lain-lain. Curug lain-lain itu apa sih? Berbagai macam curug di Banten tuh banyak banget ya. Ada Curug Bumawang, ada Curug Putri, apalagi Curug Putri. Ini nih bagus banget kalau orang bilangnya katanya kayak Green Canyon-nya Banten ya. Dan cuma tiketnya juga Rp35.000 aja. Terus ini barusan ya, saya ngobrol gitu sama teman saya. Sekarang tuh banyak banget in this economy gitu, banyak yang pergi liburannya itu ke curug gitu, ke alam. Kenapa ya? Nggak ke pusat perbelanjaan misalnya, atau nggak ke luar kota misalnya. Apakah karena ya tadi itu lagi-lagi ekonomi gitu. Sekarang kita udah mulai kerasa banget. Minyak goreng aja yang tadinya harganya paling cuma 30 ribuan, ini udah 40 ribu, 45 gitu kan. Jadi kayak, wah luar biasa sekali ekonomi saat ini. Uang 50 ribu tuh kayak udah cuma beli minyak goreng doang gitu ya. Sama tempe selembar, sepapan. Jadi benar-benar lagi susah banget gitu. Jadi banyak orang yang justru beralih untuk liburannya ke curug atau mungkin ke tempat-tempat wisata alam gitu, karena nggak banyak yang harus kita beli. Kalaupun misalnya mau jajan, ya jajannya paling 50.000 juga cukup. Tapi kalau misalnya kita ke mall kan kayaknya nggak cukup 50.000 ya peringat ya gitu. Jadi harus benar-benar disiasati banget gimana caranya biar bisa tetap liburan tapi nggak nguras kantong gitu ya kira-kira. Dan nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan program Satu RRI Jakarta untuk menyimak siaran berjaringan Warta Berita. Tetap di RRI Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Alam memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati.
5: Tetapi semua itu hanya akan tetap ada kebakaran.
4: Jika kita
5: Adapun
4: ikut menjaganya.
5: Adapun upaya penataan akan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada tata ruang permukiman, tetapi juga pada sistem utilitas pendukungnya. Demikian disampaikan oleh staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Nirwono Yoga di Jakarta.
6: Jadi tidak hanya sekedar membangun rumahnya saja, tapi juga membangun jaringan utilitasnya. Ini yang sedang disiapkan tadi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Kemudian yang kedua tentu ini terkait dengan jaringan utilitas ya, mulai dari nanti PLN-nya, terus gasnya juga ya, air bersih, sehingga kawasan dapat ditata lebih baik lagi.
5: Lebih lanjut, Nirwono menjelaskan bahwa sebagian besar kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik atau korsleting. Adapun sebelumnya, kebakaran yang dilaporkan melanda kawasan padat penduduk di Kampung Pasar Jiung, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin 1 Juni 2026 malam terjadi sekitar pukul 20:55 waktu Indonesia bagian Barat. Kebakaran diduga terjadi akibat adanya korsleting listrik di kawasan tersebut. Pemprov DKI Jakarta pun memastikan kebutuhan dasar warga terdampak kebakaran tetap terpenuhi. Nirwono menyebut pihak Pamjaya tengah melakukan suplai air bersih serta mendata kebutuhan tambahan untuk pengiriman tangki air. Sementara itu, toilet portable disiapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta guna memenuhi kebutuhan sanitasi warga terdampak. Kemudian, Nirwono juga menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan DKI Jakarta turut menyiapkan pendampingan bagi anak-anak dari keluarga terdampak kebakaran agar mereka tetap dapat mengikuti ujian susulan yang akan diatur oleh masing-masing sekolah. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
7: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno inginkan Stadion Jakarta dikelola seperti San

0: San Siro adalah kemampuan menjadi rumah bagi dua klub rival tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta hari ini.
1: Termasuk mungkin kita mengundang San Siro ke sini, karena teman-teman sekalian, San Siro itu unik. San Siro satu stadion, tapi dia bisa mempersatukan dua klub besar, Inter Milan dan AC Milan. Sementara maaf, Persija dengan Persib sampai sekarang masih gotok-gotokan. Ini udah fasenya sudah harus lewat, karena olahraga itu sportif. Nah ini makanya kita harus belajar. San Siro juga akan mengajar kita, karena hampir rata-rata secara bisnis, event kesenian, ekonomi atau performa musik itu memberikan income yang jauh lebih besar daripada liga.
0: Selain aspek sportivitas, Rano Karno juga menyoroti model bisnis yang diterapkan di San Siro. Stadion tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk kompetisi sepak bola, tetapi juga menjadi lokasi penyelenggaraan konser musik, pertunjukan seni, hingga berbagai kegiatan bisnis berskala besar. Menurutnya, pemanfaatan stadion untuk berbagai kegiatan non-olahraga justru mampu memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Bahkan pendapatan dari sektor hiburan dan pertunjukan kerap lebih besar dibandingkan dari penyelenggaraan liga sepak bola. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
2: Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menilai pernyataan Wali Kota Jakarta Barat yang menepis julukan Gotham City sudah tepat. Pasalnya tidak banyak yang berubah sebetulnya. Beberapa jenis kejahatan memang masih ada, tetapi yang belakangan ramai lebih merupakan dinamika yang kadang naik dan kadang turun. Demikian disampaikan Adrianus Meliala dalam wawancara di Pro 1 RRI Selasa pagi tadi.
3: Saya kira apa yang dilakukan oleh wali kota itu tepat ya. Jadi tidak banyak hal yang berubah sebetulnya. Bahwa tempat-tempat publik kita itu tidak terlalu aman, betul. Demikian juga beberapa jenis kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor atau narkoba itu tetap tinggi juga, betul. Nah, dengan kata lain, sebetulnya apa yang kemarin dikeluhkan soal begal, soal tawuran itu lebih kepada dinamika ya. Riak-riak yeah. saja, ada kalanya naik sedikit, ada kalanya turun. Dengan kata lain pula bahwa sebetulnya kita sebagai masyarakat sudah dibiasakan sebetulnya menghadapi situasi itu ya. Ketika misalnya malam hari, kalau nggak perlu-perlu amat, jangan pulang pada malam hari. Demikian juga diusahakan untuk tidak menghindari beberapa ruas jalan pada malam hari kalau sendirian.
2: Lebih lanjut, Adrianus menyampaikan, untuk menekan terus angka kejahatan di Jakarta, ia juga menekankan perlunya peningkatan sarana keamanan seperti CCTV, lampu penerangan jalan, serta patroli yang lebih optimal di titik rawan. Maka dari itu, kasus-kasus yang terjadi harus menjadi peringatan bagi semua pihak agar lebih serius meningkatkan keamanan, terutama karena aksi kriminal mulai muncul di ruas-ruas jalan yang selama ini dianggap aman. Kawasan Kaliadem Muara Angke, Jakarta Utara terus mengalami transformasi. Wilayah yang dulunya merupakan rawa-rawa kini telah berkembang menjadi pemukiman padat yang lebih tertata berkat pembangunan infrastruktur mitigasi bencana oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
4: Kawasan Kaliadem Muara Angke, Jakarta Utara terus mengalami transformasi signifikan. Wilayah yang dulunya merupakan rawa-rawa dan hutan mangrove kini telah berkembang menjadi pemukiman padat penduduk yang lebih tertata berkat pembangunan infrastruktur mitigasi bencana oleh pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Carwiti, salah satu warga yang telah menetap puluhan tahun di Kaliadem, menceritakan sejarah unik bentuknya daratan di wilayah tersebut. Menurutnya, pemukiman yang kini berdiri kokoh awalnya adalah rumah panggung di atas air. Daratan terbentuk secara bertahap melalui peran para pengusaha kerang lokal.
5: Karena usaha orang kerang hijau. Dulu pinggir laut, gebar-gebur, ini bukan rumah, ini laut ini, yeah. laut ini. Rumah ibu dulu di bawah air empang, di atas panggung dulu. Di sini belum ada rumah ya, berapa biji rumahnya itu tuh. Karena orang suksesnya kerang ijo, ngaruh-garuh-garuh gayo. Kalau ada kulit lagi, diaruh lagi. Ada kulit, diaruh lagi. Lama-lama jadi jalanan, jadi lahan bagus gitu.
4: Sementara Jaruni, warga lainnya mengaku bahwa proyek ini membawa dampak positif bagi mobilitas dan penanganan banjir. Jika sebelumnya banjir bisa mencapai ketinggian sebetis atau semata kaki orang dewasa, kini ancaman tersebut jauh lebih berkurang.
6: Kalau untuk sekarang sih alhamdulillah sih udah mulai. Karena memang saya pindah di sebelah sini ya, sebelah seberang jalan ya. Bukan ambil yang arah ke kali. Kalau yang di arah ke kali sih ya

0: Nah, ini sih mungkin minum. Cuma ya kalau ada air pasang, kemungkinan
1: banjir.
0: Ada banjir. Cuma ya mungkin belum.
2: Meski mengapresiasi pembangunan tanggul, Carwiti dan Jaroni serta warga lainnya yang juga memiliki keterkaitan dengan komunitas nelayan tradisional menyampaikan kegelisahan tersebut di balik tembok raksasa Giant Sewer. Bagi para nelayan kecil, keberadaan tanggul yang terlalu tinggi tanpa akses yang memadai bisa menjadi kendala serius bagi mata pencarian mereka. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Pemerintah Kota Jakarta Barat mulai uji coba penggunaan cairan Ecolindi sebagai penetral bau sampah di wilayah Jakarta Barat. Berikut Alwan Sadam melaporkan untuk Anda.
4: Pemerintah Kota Jakarta Barat mulai menguji coba penggunaan cairan ramah lingkungan bernama Ecolindi untuk menetralkan bau sampah di wilayah Tambora. Uji coba ini dilakukan di dua lokasi tempat penampungan sementara atau TPS, yakni di Jalan Duri Utara 3, Kelurahan Duri Utara, dan TPS 3R di Jalan Hanura Raya, Kelurahan Tanah Sereal. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Jakarta Barat dengan tim dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sebagai informasi, Ecolindi sendiri merupakan cairan hasil fermentasi air lindi atau limbah cair dari tempat pembuangan akhir yang dicampur dengan molase, asam sulfat, serta katalis organik. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah menyebut penggunaan Ecolindi diharapkan dapat menjadi solusi atas persoalan bau sampah yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat. Menurut Iin, bau sampah umumnya berasal dari air lindi yang muncul dari tumpukan sampah yang tidak segera diangkut.
5: Bagaimana Ecolindi ini kita lihat menjadi sesuatu yang opsi, salah satu solusi untuk menyelesaikan persoalan bau, masalah bau. Sampah itu kan pertama adalah bau. Kemudian yang kedua adalah tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terangkut pastinya akan menimbulkan air lindin. Air lindin inilah juga yang menimbulkan bau tadi. Nah, hari ini alhamdulillah terima kasih Mbak Rania, Pak Asisten.

0: memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi serta keterbatasan lahan untuk tempat penampungan sampah. Kedepan, pemerintah Kota Jakarta Barat berencana memperluas penggunaan Ecolindi ke 7 kecamatan lainnya secara bertahap disertai sosialisasi dan koordinasi lintas wilayah. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, Polres Cilegon mendukung program uji coba One Gate System di Pelabuhan Merak. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
2: Kepolisian Polres Cilegon mendukung program uji coba One Gate System di Pelabuhan Merak, Banten dengan menerjunkan puluhan personel di lokasi uji coba tersebut. Kabak Ops Polres Cilegon AKP Hairul Anam mengatakan, uji coba One Gate System dilakukan guna memastikan keamanan dan kenyamanan di area Pelabuhan Merak. Dengan demikian, masyarakat yang tidak memiliki kepentingan dilarang masuk area Pelabuhan Merak. AKP Anam menyampaikan, secara teknis uji coba itu dilakukan oleh pengelola jasa angkutan penyeberangan PT SDP Nusa Ferry Cabang Merak. Namun, langkah itu mendapat respon yang positif dari pihak kepolisian Polres Cilegon. Adapun dukungan yang diberikan kepolisian Polres Cilegon dalam mendukung program uji coba One Gate System tersebut yakni menerjunkan personel kepolisian di gerbang tol Cilegon Barat, Cilegon Timur, gerbang tol Merak hingga di jalur arteri Cikuasa atas dan bawah. Dikatakan AKP Anam, uji coba One Gate System atau satu jalur masuk area Pelabuhan Merak ini untuk menjaga mensterilkan area Pelabuhan Merak yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Selain itu juga bertujuan untuk memperlancar arus kendaraan yang keluar maupun yang masuk area Pelabuhan Merak.
3: Kalau kita berbicara pelabuhan, ada dua faktor yang pertama adalah keamanan dan kelancaran. Tentunya kalau sudah aman, masih lancar, kelancar itu aman. Dan tentunya itu kami selaku aparat kepolisian Cilegon mendukung coba hari ini dilaksanakan rekan SDP dan stakeholder lainnya, baik BTD, GASOB, Kapasab dan lainnya. Tentunya sudah kita lihat tadi ada beberapa mungkin indikator yang perlu perbaikan.
2: Dalam kesempatan uji coba ini, AKP Anam mengaku menemukan sejumlah indikator yang harus diperbaiki, seperti pengaturan arus lalu lintas dan menyediakan pos pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di area Pelabuhan Merak tersebut. Dengan demikian, diharapkan uji coba dapat dilakukan dengan maksimal. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Fajar Rijal Ul Haq, kemarin memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kabupaten Lebak tahun 2008. Berikut Jalia Winarti melaporkan.
4: Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Fajar Rijal Ul Haq memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kabupaten Lebak tahun 2026 di Alun-Alun Rangkas Bitung Senin pagi. Upacara dihadiri Bupati Lebak, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan, serta para pelajar. Dalam amanatnya, Fajar Rijal Ul Haq menegaskan peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan persatuan. Ia mengatakan Pancasila harus hadir dalam kehidupan masyarakat, terutama di daerah yang membutuhkan perhatian negara.
5: Kita memperingati Hari Lahir Pancasila dari bumi Lebak. Lebak bukan hanya ruang geografis, Lebak adalah ruang sejarah, ruang kebudayaan, sekaligus ruang kebangsaan yang menyimpan pesan moral yang sangat kuat bagi bangsa Indonesia.
4: Wamendikdasmen juga mengajak seluruh masyarakat menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam membangun masa depan bangsa dan memperkuat semangat gotong royong. Ia juga minta masyarakat untuk memaknai Hari Lahir Pancasila sebagai pengingat akan pentingnya pelayanan kepada rakyat dan kehadiran negara bagi seluruh warga. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Tiga persimpangan padat kendaraan di kawasan Ciracas masuk prioritas penataan guna mengurangi sistem kendaraan pada jam sibuk. Berikut Lucia Astari melaporkan.
6: Pemerintah Kota Serang berencana menata sejumlah simpang sebidang di kawasan Lingkar Selatan Ciracas untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Ketiga titik tersebut berada di persimpangan Jalan Candika Sayar, tepatnya di depan Gedung Pramuka, Simpang Pariskian, kawasan Simpang 5 Ciracas, serta wilayah Lontar Sumur Bor. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang, Iwan Sunardi, mengatakan kebutuhan anggaran pembangunan simpang sebidang diperkirakan mencapai 4 miliar rupiah untuk setiap titik. Anggaran tersebut mencakup pekerjaan konstruksi hingga pembebasan lahan yang diperlukan. Saat ini, pemerintah masih mematangkan skema pendanaan sebelum proyek masuk tahap pelaksanaan. Salah satu opsi yang tengah dibahas yakni dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari PT Sawu Bhatra Samudra.
7: Kolaborasi itu kan ada bersinggungan antara jalan nasional dengan jalan Kota Serang. Jadi ketika akan yang dilakukan
6: kajian teknis dan perencanaan awal telah disusun. Pelaksanaan pembangunan belum dapat dipastikan dimulai pada tahun ini. Pemerintah masih menunggu hasil pembahasan pendanaan serta koordinasi dengan instansi terkait karena sebagian titik berada pada ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pasca musibah kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat tadi malam, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penata ulang terhadap permukiman padat penduduk di Jakarta. Polres Cilegon mendukung program uji coba One Gate System di Pelabuhan Merak. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga bisa didengar di RRI Banten dan dibaca di www.rri.co.id.

Satu buah lagu mantra, lagu di tahun 2023 ya, miliknya Dimansyah sudah mengantarkan kita di pukul 13.23 menit waktu Indonesia Barat. Dan tadi kita sudah menyimak warta berita daerah dari Pro 1 RRI Jakarta Pendengar, dan sekarang sudah kembali di Pro 1 RRI Banten. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung dalam program Pro Dangdut. Jadi lagu-lagu dangdut akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: mengenal Situ Dandang Ageng. Destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk-pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
1: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepat nggak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
2: Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
1: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
2: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
1: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu. Tanpa amplop-amplopan.
2: Betul, simpan amplopnya buat beli bakso aja.
3: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban. Tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.
4: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
3: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
6: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Lagu di tahun 2021, lagu dangdut miliknya Asraf dengan Alama sudah saya hadirkan untuk Anda mendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan yang mau request lagu dangdut boleh banget ya. Silakan di 08111450949 atau juga bisa bergabung via WhatsApp kami dengan nomor yang sama. 08111450949 ya. Ada dari siapa nih, Awong di Lopang panas banget. Kalau di Ciracas sekarang lagi hujan ya. Jadi untuk Anda mungkin yang akan melewati Ciracas dan sekitarnya, harap untuk membawa payung ya kan, walaupun udah hujan sih. Tapi nggak apa-apa ya, payung tuh memang harus tersedia banget di tas kita. Apalagi sekarang juga ada payung bentuknya mini-mini ya kan. Kalau dilipat tuh bisa jadi lipat tiga lah gitu. Kalau dulu kan lipat tuh ya cuma dilipat biasa gitu. Tapi sekarang tuh berbagai jenis payung ya, itu udah bisa langsung dimasukin ke tas kita. Dan itu bisa dibawa kemanapun kita berada. Biar gak kehujanan maksudnya gitu. Dan jadi silakan yang mau request lagu sekali lagi 08111450949 di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Halo pendengar, Anda sedang mendengarkan program Inspirasi Bisnis bersama saya, Dika. Hari ini, kita akan berbincang tentang salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang paling penting, yaitu UMKM. Bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber hebat. Ada Ibu Dewi Kartika, pemilik usaha kerajinan lokal yang sudah sukses dan mendunia.
1: Hebat banget orang-orang ini ya. Aku baru buka usaha, udah rugi aja.
2: Bukan rugi, nak. Karena kamu belum tahu aja celahnya. Ayah selalu dukung kamu apapun usahamu. Suatu saat, ayah yakin nanti kamu jadi seperti orang-orang hebat itu.
1: Apalagi ya yang harus aku lakuin?
2: Untuk jadi seorang pengusaha sukses, kamu harus tetap semangat dan mencoba lagi. Walau kamu pernah terjatuh, kamu harus terus bangkit. Karena itu adalah sebuah upaya yang harus kamu lakukan. Kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.
1: Selamat 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
4: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang.
4: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
6: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dan selamat siang saudara pendengar Cek Fakta, pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Hasni Rahmawati. Dan pendengar, akhir-akhir ini beredar akun WhatsApp ya yang mengatasnamakan Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bengkulu, Noni Yulisti. Dan akun tersebut ini menggunakan foto profil Noni Yulisti pada nomor WhatsApp 0821 923 249. Dan faktanya dilansir dari media center bengkulukota.co.id, akun WhatsApp tersebut merupakan tindakan penipuan yang memanfaatkan foto dan juga nama jabatan daerah untuk keuntungan pribadi. Masyarakat dan juga aparatur sipil negara atau ASN serta seluruh mitra kerja Bapenda ini dihimbau juga untuk mengabaikan segala bentuk pesan permintaan data atau juga mungkin instruksi untuk transfer uang dari nomor tersebut ya. Dan jika masyarakat atau jajaran pegawai mendapati pesan mencurigakan, ya diharapkan segera melakukan konfirmasi langsung ke nomor pribadi pejabat yang bersangkutan yang juga telah tersimpan sebelumnya gitu ya. Dan informasi ini kami kutip dari komdigi.go.id. Sekian Cek Fakta untuk siang hari ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robin Sar, wali kota Cilegon, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang alhamdulillah pada gelaran World Cup nanti RRI akan menyiarkan secara langsung audio Piala Dunia 2026. Semoga ini bisa menjadi pelepas dahaga untuk para penggemar sepak bola yang ada di Indonesia. Semangat, sukses selalu untuk RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
3: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Ring of Fire atau cincin api disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik.

0: Tektonik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
1: Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, Damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dangdut-dangdut adalah kita. Salah satu lagu miliknya Juwita Bahar dengan Istimewa sudah kami hadirkan untuk Anda berdengar di siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang sudah direquest oleh Mamah Adele yang ada di Ciracas. Mau request lagunya Juwita Bahar yang Istimewa, katanya sudah saya putarkan untuk Anda. Kirim salamnya untuk penyiar RRI Banten dan seluruh kru RRI Banten. Oke, terima kasih. Kemudian juga selamat siang, ada dari siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang, teteh dari Mama Imam hadir. Mau request lagu dari Abim Yesti yang judulnya Janji Setan. Terima kasih. Oke, baiklah. Dan untuk yang lain masih kami tunggu ya, pendengar, silahkan di 08111 450 949. Saya tunggu pokoknya ya. Dan yang ingin berkirim salam juga masih saya tunggu ya, 08111 450 949. Sengaja nih diulang-ulang biar di ini ya, biar di save. Dan besok-besok bisa langsung apa namanya, bisa langsung request gitu kan, tanpa nunggu-nungguin nyebutin nomor telepon.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Tahukah Anda, ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.
0: Banten Siang Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ojek Cinta dari Uut Permatasari, pendengar. Aduh, ternyata ada juga ya Ojek Cinta. Ojek Cinta nih maksudnya gimana ya? Apakah dia mengendarai cintanya Uut? Atau mungkin Uut lagi pesan ojek terus jatuh cinta sama abang ojeknya? Apa gimana nih? Dan juga pendengar sudah membawa kita di 14.47 menit waktu Indonesia Barat untuk siang hari ini. Dan kalau misalnya ada mungkin punya kenangan-kenangan tersendiri dengan lagu-lagu dangdut zaman dulu juga boleh loh. Karena nggak harus lagu-lagu dangdut baru ya yang di-request di sini. Boleh lagu-lagu zaman dulu juga boleh banget. Silahkan ya. 0811 450 949. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Halo, selamat siang. Dari kawasan Benggala hadir katanya. Mau request lagunya Sisa-sisa Cinta dari Ona Sutra. Kirim salamnya buat semuanya aja, terima kasih. Ona Sutra, Sisa-sisa Cinta. Gitu bukan sih lagunya? Bukan ya. Ona Sutra, Sisa-sisa Cinta. Oke deh, langsung saya putarkan saja untuk Anda di siang hari ini.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Waktunya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Beragam informasi sudah kami hadirkan, dan selainnya dari rekan saya Bram Adi yang akan menemani Anda di Banten sore. Di teknik ada Mustafa dan Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, pendengar. Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan Pekan Jamu Indonesia bertujuan memperkuat pengembangan dan penguatan jamu nasional. Yang menyebut terdapat 3 fokus utama yakni sosialisasi, penguatan riset, dan hilirisasi jamu. Kita beralih informasi selanjutnya, pendengar. Presiden Prabowo Subianto menegaskan penerapan pembangunan ekonomi yang sesuai nilai-nilai Pancasila masih menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi harus mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian kelas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan

Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Bram Adi bisa kembali menemani Anda ya di Banten sore ini di hari Selasa tanggal 2 bulan Juni tahun 2026 pendengar ya, setelah tadi ditemani oleh rekan saya Hasnia Rahmawati di Banten Siang. Dan kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi untuk Anda pendengar dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda ya, pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai tim gabungan masih melakukan pencarian korban pasca ledakan yang diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia II. Ledakan tersebut terjadi di kompleks perikanan di distrik Biak Kota pada minggu lalu, pendengar. Hingga saat ini 5 korban meninggal dunia telah berhasil dievakuasi oleh petugas. Seluruh korban telah dimakamkan di TPU Sorido, Distrik Biak Kota. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Tresitiawan mengatakan pencarian masih dilakukan terhadap 3 korban. Korban tersebut hingga kini belum berhasil ditemukan oleh tim gabungan. Pencarian dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan TNI, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Operasi pencarian difokuskan pada wilayah yang dinilai aman bagi petugas. Dalam proses pencarian, tim gabungan berhasil menemukan 13 serpihan bagian tubuh korban. Temuan tersebut selanjutnya diserahkan kepada tim identifikasi Polda Papua dan RSUD Biak. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu proses identifikasi para korban ledakan dan langkah tersebut juga menjadi bagian dari penyelidikan yang masih berlangsung. Dan satu informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar, anggota pengawas haji DPR RI Saan Mustofa menekankan pentingnya pemenuhan layanan spiritual yang menjadi dambaan para jemaah, utamanya terhadap akses jemaah ke Raudhah dan makam Nabi Muhammad SAW. Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan keberhasilan pelayanan di Madinah juga diukur dari kemampuan penyelenggara dalam memfasilitasi kebutuhan ibadah jemaah. Untuk itu ia meminta Dakar Madinah memastikan seluruh jamaah Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses kedua lokasi. Menurutnya pengaturan jadwal koordinasi dengan otoritas tempat serta pendampingan petugas menjadi faktor kunci. Sementara itu anggota tim Was Haji DPR RI Muhammad Abdul Aziz menyoroti pentingnya perhatian ekstra terhadap jemaah gelombang kedua. Menurutnya kondisi fisik dan psikologis mereka berbeda sehingga membutuhkan pelayanan yang lebih optimal. Selain aspek ibadah, tim Was juga menyoroti mobilitas transportasi jemaah sehingga diperlukan simulasi jadwal yang presisi guna mencegah penumpukan dan keterlambatan. Abdul Aziz mengingatkan pentingnya koordinasi antara Kementerian Agama, pihak syarikah, dan hotel. Tujuannya untuk memastikan ketersediaan kamar tepat waktu sehingga tidak mengganggu rangkaian pelayanan lainnya. Dan satu informasi tersebut benar kami kutip dari rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ih, kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya bener, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Tujuannya ingin mendapatkan data seluruh kegiatan ekonomi yang ada di Kota Serang.
1: Yang menjadi PR kita ke depan adalah bukan sebatas Pancasila dan ideologi, ya, itu kita sudah selesai, tapi PR yang kedua adalah tantangannya.
2: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adi. Sari berita penting, petugas BPS Kota Serang mulai turun ke lapangan pada pertengahan Juni. Pemulangan 1.560 jemaah haji asal Kota Tangerang berlangsung bertahap mulai 2 hingga 29 Juni 2026. Berikut berita selengkapnya, petugas BPS Kota Serang mulai turun ke lapangan pertengahan Juni untuk mendata seluruh pelaku usaha dalam sensus ekonomi 2026. Berikut Lucy Astari melaporkan.
0: Tujuannya ingin mendapatkan data seluruh kegiatan ekonomi yang ada di Kota Serang.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Serang siap menggelar sensus ekonomi 2026 yang akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Pendataan ini menyasar seluruh pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga bisnis digital. Kepala BPS Kota Serang Tri Cahyo Purnomo mengatakan pemerintah Kota Serang memberikan dukungan penuh terhadap agenda nasional yang digelar setiap 10 tahun sekali. Dukungan ini diberikan melalui surat edaran kepada seluruh perangkat daerah hingga tingkat RT, serta video dukungan resmi. Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memperoleh data terkini mengenai aktivitas ekonomi di Kota Serang. Pendataan mencakup seluruh sektor usaha, mulai dari pertanian, industri, perdagangan, konstruksi, hingga jasa.
0: Setelah ini selesai dan kita sampaikan hasilnya ke Pak Wali, nanti data perekonomian Kota Serang akan semakin valid, semakin terkini seperti itu. Pelaksanaannya sampai dengan 15 Juni sampai dengan 31 Agustus tahun ini.
3: Sebanyak 529 petugas akan diterjunkan ke 6 kecamatan dan 67 kelurahan untuk melakukan pendataan secara menyeluruh atau sensus. BPS menghimbau masyarakat untuk memberikan informasi yang jujur saat didatangi petugas agar data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
2: Wabup Serang mengajak masyarakat mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman membangun persatuan dan keadilan. Fitria Aulia melaporkan.
1: Yang menjadi PR kita ke depan adalah bukan sebatas Pancasila dan ideologi, ya, itu kita sudah selesai, tapi PR yang kedua adalah tantangannya.
4: Wakil Bupati Serang Najib Hamas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa sudah menjadi kesepakatan bersama seluruh warga negara Indonesia. Karena itu, tantangan saat ini adalah menerapkan nilai-nilai tersebut dalam berbagai aspek kehidupan. Hal itu disampaikannya saat ditemui di Pendopo Bupati Serang pada Selasa 2 Juni 2026. Najib mengatakan, implementasi Pancasila tidak cukup hanya dipahami sebagai dasar negara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus menjadi pedoman dalam bekerja, berinteraksi, dan membangun bangsa. Ia menilai seluruh penyelenggara negara generasi muda dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkannya. Dengan begitu, pembangunan dapat berjalan sesuai amanat Pancasila.
1: Yang menjadi PR kita ke depan adalah bukan sebatas Pancasila dan ideologi, ya, itu kita sudah selesai, tapi PR yang kedua adalah tantangannya. Bagaimana Pancasila ini, nilai-nilai Pancasila bisa menggerakkan hati dan pikiran kita untuk mewujudkan 5 nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Itu kira-kira.
4: Selain itu, Najib menekankan pentingnya mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, keadilan tidak selalu berarti sama rata, melainkan memberikan hak dan kesempatan secara proporsional sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing. Ia berharap seluruh penyelenggara negara dapat memaksimalkan pelayanan publik agar manfaat pembangunan dirasakan secara merata. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dapat hadir secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Kegiatan Bulan Bung Karno dinilai memiliki nilai positif bagi masyarakat, terutama mahasiswa. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
5: Ya, Bulan Bung Karno ini tuh bagus juga buat masyarakat atau anak-anak sekolah.

0: tersebut, masyarakat dapat lebih mengenal sejarah perjuangan Bung Karno sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Salah satu peserta yang hadir adalah Cindy, mahasiswi Universitas Latansa Masiro Unila Merangkas Bitung. Cindy mengaku senang dapat mengikuti kegiatan Bulan Bung Karno di Museum Multatuli. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi sejarah yang menarik.
1: Ya, Bulan Bung Karno ini tuh bagus juga buat masyarakat atau anak-anak sekolah, anak-anak kuliah. Jadi yang nggak tahu jadi tahu gitu, Bung Karno tuh apa sih, diadain acara ini tuh buat apa gitu kan. Terus tahu sejarah-sejarah tentang dulu juga, tentang perjuangannya.
0: Ia juga mengaku baru mengetahui bahwa Bung Karno pernah berkunjung ke Kabupaten Lebak. Pendapat serupa disampaikan oleh Fajar, mahasiswa Universitas Setia Budi Rengkas Bitung. Fajar menilai Bulan Bung Karno menjadi momentum penting untuk mengenang jasa Presiden pertama Republik Indonesia tersebut. Menurutnya, generasi muda perlu terus mempelajari sejarah bangsa.
2: Ya, sangat bermakna karena ini juga kan kayak seperti memperingati hari gitu ya, Bu. Hari Bung Karno lah, pahlawan kita. Jadi ya tahu sejarah juga, terus diskusinya juga.
0: Fajar berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun. Selain memberikan edukasi sejarah, kegiatan tersebut juga menjadi ruang interaksi bagi masyarakat dan mahasiswa. Bulan Bung Karno tingkat Provinsi Banten akan berlangsung selama 1 bulan penuh. Kegiatan dijadwalkan mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026. Berbagai agenda telah disiapkan panitia, mulai dari lomba mewarnai, pameran foto, pekan kuliner, hingga kegiatan nonton film bersama. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
3: Panitia Bulan Bung Karno 2026 mengajak generasi muda untuk kembali mengenal dan meneladani pemikiran Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Ilma Afiah melaporkan.
4: Seperti sekarang ini, pemikiran-pemikiran Bung Karno disesuaikan, bukan disesuaikan, bisa diaplikasikan kepada anak-anak muda melalui pembuatan konten kreator, misalnya bagaimana ide, nilai, sikap, serta pemikiran-pemikiran Bung Karno. Kemudian juga bisa jadi media informasi, media publikasi. Kemudian juga Bapak Ibu Guru bisa membuat konten-konten terkait Bung Karno. Saya pikir itu bisa menjadi bahan yang sangat menarik untuk terus dikembangkan dan menjadi salah satu kelebihan, salah satu kekhasan kita di Indonesia, punya seorang tokoh besar yang itu menjadi role model, menjadi figur di tahun 60-an dan bisa menyatukan negara-negara non-blok misalnya.
5: Panitia Bulan Bung Karno 2026 mengajak generasi muda untuk kembali mengenal dan meneladani pemikiran Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Upaya tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan edukatif yang berlangsung sepanjang Juni di Museum Multatuli Rangkas Bitung. Ketua Panitia Bulan Bung Karno 2026, Ubaidillah Muhtar, menilai nilai-nilai yang diwariskan Bung Karno masih relevan diterapkan di tengah perkembangan teknologi dan dinamika global yang dihadapi generasi saat ini. Menurutnya, semangat gotong royong, persatuan, dan keberanian bercita-cita tinggi merupakan warisan pemikiran Bung Karno yang perlu terus diperkenalkan kepada anak-anak muda. Nilai tersebut dinilai penting untuk memperkuat karakter generasi penerus bangsa.
4: Ya, harapan khususnya bagi teman-teman yang mengikuti kegiatan atau Bulan Bung Karno 2026 ini bisa menjadikan Bung Karno sebagai role model, Bung Karno menjadi sosok yang diteladani, yang pemikiran-pemikirannya bisa diaplikasikan, ide-idenya bisa terus tumbuh, mengakar, meluas, dan ini lagi-lagi Bung Karno ini tidak hanya milik sekelompok tertentu, menjadi milik partai semata misalnya, tapi menjadi milik kita semua. Dan itu bisa direalisasikan dalam bentuk nyata, kepedulian sosial yang sangat tinggi, kemudian kemampuan untuk bela negara, bela tanah air.
5: Untuk mendekatkan sosok Bung Karno kepada kalangan muda, panitia menghadirkan berbagai media yang lebih mudah diterima, seperti pameran komik, foto sejarah, diskusi publik, bedah buku, hingga pemutaran film yang mengangkat sisi lain kehidupan sang proklamator. Selain itu, kegiatan juga dirancang agar mampu menjawab tantangan rendahnya literasi sejarah di kalangan masyarakat. Panitia berharap berbagai program yang diselenggarakan dapat menjadi ruang belajar yang menarik sekaligus inspiratif.

0: Yep. Melalui pendekatan yang lebih dekat dengan dunia generasi muda, panitia berharap Bulan Bung Karno tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan. Kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kembali minat terhadap sejarah bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta tanah air di kalangan generasi penerus Indonesia. Dari Lebak, Banten, Ilmafia melaporkan.
1: Kementerian Haji dan Umroh Kota Tangerang memastikan pemulangan 1.560 jemaah haji asal Kota Tangerang berlangsung bertahap mulai 2 hingga 29 Juni 2026. Pelaksana tugas kantor Kemenhaj Kota Tangerang, Sahiyah, mengatakan proses kepulangan dibagi dalam dua gelombang, yakni 2 hingga 12 Juni dan 23 hingga 29 Juni 2026. Seluruh jemaah akan tiba melalui Bandara Soekarno-Hatta dan selanjutnya menuju Asrama Haji Banten Grand El Hajj di Cipondoh, Kota Tangerang. Pihak Kemenhaj menyatakan seluruh sarana, akomodasi, dan layanan kesehatan di Asrama Haji telah siap untuk menyambut jemaah. Sementara itu, pengelola Bandara Soekarno-Hatta mengimbau keluarga jemaah tidak melakukan penjemputan di terminal kedatangan guna menghindari kepadatan. Keluarga disarankan menjemput jemaah langsung di asrama haji atau debarkasi masing-masing. Bandara Soekarno-Hatta dijadwalkan melayani kepulangan 34.853 jemaah haji hingga akhir Juni 2026. Kita beralih informasi seputar olahraga. Pendengar, winger Timnas Indonesia Sadil Ramdhani kembali mendapat panggilan memperkuat skuad Garuda untuk agenda FIFA Matchday Juni 2026. Bersama Beckham Putra Nugraha, Sadil masuk dalam daftar 23 pemain pilihan pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sadil mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan membela tim Merah Putih setelah terakhir kali tampil pada 2024. Ia bertekad memberikan yang terbaik dan membantu Timnas meraih hasil maksimal demi membanggakan masyarakat Indonesia. Sekian warta berita saat ini. Petugas BPS Kota Serang mulai turun ke lapangan pada pertengahan Juni. Pemulangan 1.560 jemaah haji asal Kota Tangerang berlangsung bertahap mulai 2 hingga 29 Juni 2026. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan besok pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar masih di Banten sore ini bersama saya Bram Adi. Dan kembali kami sampaikan ya satu informasi untuk Anda di Banten sore mengenai Kepala BPOM Taruna Ikrar yang menegaskan pengawasan pasca pemasaran produk terkait whipping menjadi kewenangan BPOM mulai 1 Juli. Kewenangan tersebut mengacu pada Undang-Undang Kesehatan nomor 17 dan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024. Yang mengatakan BPOM telah menerbitkan aturan turunan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sesuai ketentuan berlaku. Menurutnya regulasi tersebut diterbitkan agar BPOM dapat menjalankan kewenangan secara maksimal dan efektif. Taruna menjelaskan whipping berkaitan dengan penggunaan gas nitrous oxide atau N2O yang dikenal masyarakat sebagai gas ketawa. Yang menyebut gas tersebut saat ini kembali menjadi perhatian karena ramai diperbincangkan publik. Yang mengatakan BPOM telah melakukan penindakan di sejumlah lokasi terkait penyalahgunaan produk tersebut. Dalam pelaksanaannya, BPOM bersama dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN dan kepolisian untuk memperkuat pengawasan. Dan saat informasi tersebut, pendengar kami kutip dari rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagia. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Hasan Haji ini belum ada keresek.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasateon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Karena ku bukan pendengar dari Maceh Purba ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Banten sore ini. Dan masih ditemani oleh Bram Adi juga pendengarnya sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi untuk Anda pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim Presiden Prabowo minum bir saat gala dinner bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron. Keduanya terlihat bersulang dengan gelas berisi cairan berwarna kemasan dan sedikit berbusa. Faktanya klaim Presiden Prabowo minum bir saat gala dinner bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron adalah hoax, dilansir dari cyberhoax.jabarprof.go.id. Sekretaris Kabinet atau Seskab Teddy Indrawijaya menegaskan bahwa minuman yang diteguk Presiden Prabowo Subianto saat menjamu Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam jamuan makan malam di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat adalah sparkling apple. Pihak Istana Kepresidenan melalui Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana juga mengatakan bahwa yang diminum oleh kedua kepala negara tidak mengandung alkohol atau bir, melainkan sari apel. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi, mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.
1: Sembilan empat koma sembilan FM, 101.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto, maksud kami Prabowo Subianto, meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN 111 Jakarta pada hari ini. Presiden Prabowo ingin memastikan para siswa menerima manfaat dari program MBG. Para siswa menyambut antusias ketibaan Presiden Prabowo Subianto di lingkungan sekolah mereka. Sorak-sorai dan sapaan hangat dari para siswa menyambut kepala negara saat memasuki area sekolah. Para siswa bersemangat menyambut kehadiran kepala negara, kemudian Presiden Prabowo membalas sambutan tersebut dengan senyum dan lambaian tangan. Presiden Prabowo memasuki sejumlah ruang kelas untuk melihat pemberian program MBG kepada siswa. Saat Presiden Prabowo meninjau, para siswa tengah menikmati hidangan makan bergizi yang disediakan melalui program tersebut. Bahkan Presiden Prabowo juga turut makan bersama para siswa dengan duduk di barisan para siswa lainnya. Presiden Prabowo juga sempat berbincang dengan para siswa dengan menanyakan cita-cita mereka. Pertanyaan dari Presiden Prabowo disambut antusias para siswa dengan berebut untuk menjawab pertanyaan dari kepala negara. Suasana hangat, keakraban dan diselingi candaan ringan sehingga semakin mencairkan suasana di dalam kelas. Presiden Prabowo dan para siswa juga bernyanyi dengan lagu Himne Guru. Program MBG tidak hanya menyajikan makanan di atas meja belajar, tetapi menumbuhkan keyakinan bahwa setiap anak Indonesia memiliki kesempatan untuk mewujudkan masa depan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

4 DPR RI Selamat mengatakan sila kelima Pancasila harus diwujudkan melalui pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap pangan. Menurutnya akses pangan yang adil dan merata masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Indonesia Timur. Selamat menyoroti masih tingginya angka ketidakcukupan konsumsi pangan dan rendahnya indeks ketahanan pangan di beberapa daerah. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan akses pangan yang perlu mendapat perhatian. Secara nasional, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan pada 2025 tercatat sebesar 7,89%. Papua Tengah menjadi daerah dengan angka tertinggi, yakni 32,30% dengan indeks ketahanan pangan 41,6%. Papua Pegunungan mencatat angka 28,72% dengan IKP 31,9%, sementara Papua sebesar 26,11%, Maluku 30,54%, dan Maluku Utara 27,83%. Menurut Slamet, persoalan pangan di Indonesia Timur tidak hanya terkait produksi, akses distribusi dan kemampuan masyarakat memperoleh pangan bergizi juga menjadi tantangan. Ia menilai, ketergantungan masyarakat pada beras menjadi salah satu penyebab kerentanan pangan, padahal Indonesia Timur memiliki sumber pangan lokal seperti sagu, talas, umbi-umbian, dan pisang. Dan satu informasi tersebut pendengar kami kutip dari rri.co.id.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar, sesaat lagi ya untuk warga Kota Serang dan sekitarnya, azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib, bisa bersiap dari sekarang pendengar. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan, bisa menepi sebentar mencari masjid terdekat pendengar. Dan tetap bersama kami, karena kami masih akan terus menemani Anda pendengar. Pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya dan untuk Anda yang sudah menjalankan ibadah sholat maghrib dan akan melanjutkan perjalanan, pendengar ya. Tetap hati-hati di jalan dan untuk menemani waktu Anda kami udarakan satu lagu dari Haddad Alwi dengan Insan Utama.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

0: suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan, karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

Pendengar, nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah turun 0,19% atau 34 poin ke level 17.839 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik setelah upaya damai Amerika Serikat-Iran berujung antiklimaks. Iran menyatakan menangguhkan negosiasi dengan Amerika Serikat, sementara Presiden Donald Trump masih berharap perundingan dapat dilanjutkan untuk memperpanjang gencatan senjata dan membuka kembali akses pelayaran di Selat Hormuz. Sementara itu, Lebanon juga melaporkan gencatan senjata parsial antara Zionis Israel dengan Hizbullah. Gencatan senjata ini diharapkan dapat menahan serangan Zionis Israel yang berkelanjutan ke wilayah Lebanon. Di sisi lain, Presiden Trump menandatangani pernyataan perubahan tarif untuk impor tembaga, aluminium, dan besi. Trump menurunkan tarif impor untuk beberapa pertanian dari 25% menjadi 15%. Dari dalam negeri, pasar mencermati data statistik terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik hari ini, diantaranya data inflasi bulan Mei 2026 secara tahunan. Inflasi Indonesia tercatat sebesar 3,8%. BPS juga melaporkan neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026, sehingga neraca perdagangan mengalami surplus selama 72 bulan berturut-turut. Secara kumulatif, pada Januari hingga April 2026, surplus mencapai 5,64 miliar US dollar. Surplusnya lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 11,7 miliar rupiah. Aktivitas manufaktur Indonesia kembali naik ke zona ekspansi di level 50 pada Mei 2026. Pada bulan sebelumnya, PMI manufaktur Indonesia terkontraksi ke level 49,1. Peningkatan PMI manufaktur utamanya ditopang oleh peningkatan permintaan domestik yang mendorong kenaikan pesanan baru. Dan satu informasi tersebut mendengar kami kutip dari rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar, kami kembali sampaikan satu informasi untuk Anda di Banten sore ini mengenai kebakaran hutan dan lahan melanda Kabupaten Aceh Barat selama 2 hari terakhir. Karhutlah menghanguskan sekitar 13 hektar lahan di Kecamatan Bubon dan Johan Pahlawan. Dilansir dari RRI Melabo, Selasa 2 Juni 2026, kebakaran merusak vegetasi dan memicu kabut asap di sejumlah desa terdampak. Asap mulai mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar lokasi kebakaran. BPBD Aceh Barat terus mengintensifkan upaya pemadaman untuk mencegah perluasan kebakaran. Hingga Senin malam 1 Juni 2026, sejumlah titik api masih terpantau aktif. Titik api berpotensi menjalar ke area lahan lainnya, laporan Pusdalpos PBBPBD Aceh Barat mencatat kebakaran pertama terjadi pada Sabtu 30 Mei 2026. Kebakaran terjadi di Gampong Brawang dan Gampong Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubon. Sehari kemudian BPBD menerima laporan kebakaran di Gampong Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan. BPBD Aceh Barat langsung melakukan verifikasi lapangan setelah menerima laporan masyarakat. Petugas juga mengerahkan personel untuk penanganan darurat di lokasi kebakaran. Sebanyak 16 personel Mako BPBD diterjunkan untuk membantu proses pemadaman. 5 personel pos Damkar Woyla turut dikerahkan ke lokasi kebakaran. Petugas melakukan pemadaman dan memutus jalur rambatan api di beberapa titik dalam operasi tersebut. Petugas menggunakan 2 mesin pompa portable milik BPBD. Personel TNI dan Polres Aceh Barat turut membantu proses pemadaman. Mereka mengoperasikan peralatan pemadaman di lokasi berbeda untuk mempercepat pengendalian api. Dan data sementara menunjukkan luas lahan terbakar mencapai sekitar 13 hektar. Sebanyak 12 hektar lahan terbakar berada di Kecamatan Bubon. 1 hektar lahan terbakar berada di Kecamatan Johan Pahlawan. Sekitar 4,2 hektar lahan di Kecamatan Bubon berhasil dikendalikan petugas. Dan satu informasi tersebut pendengar kami kutip dari rri.co.id.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu.

Mendengar sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta untuk menyimak warta berita. Dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga

0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu, Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
2: Serta kita akan mendatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
1: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
3: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and the exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
1: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyebut Menhan Syafri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sheikh Saud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Apa yang Ibu Mega lakukan? Ibu Mega itu walaupun di partainya di luar.
5: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
4: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
6: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah

0: Inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para, terutama para politisi kita ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
1: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
2: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026, meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
4: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dolar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dolar.
3: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
4: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 61,82 miliar US dolar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
3: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Faujin.
7: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan. Kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin apa kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji, you sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurakanlah dalam.
6: Dan mendengar dapatkah ditambahkan oleh Faujin bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia yang tiba di Tanah Air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada Ulil Amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak Panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
8: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Dono Hudan Boyolali.
9: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Dono Hudan Solo ini.
8: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Dono Hudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
10: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
11: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
10: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
11: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
12: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
11: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
10: Indonesia kembali menegaskan.
11: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dapat dicapai melalui di...
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansa. Nunu.
13: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
14: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
13: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahya Sari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung 1 pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei
6: Sung Shuo Yun. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar bersaja kita simak bersama warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta. Mendengar, dan saat ini kembali ke RRI Program 1 Banten bersama saya Bram Adi. Dan selanjutnya kami akan hadirkan mimbar agama untuk Anda dari agama Protestan dengan tema bertahan dalam proses. Selamat mengikuti.
1: Shalom, salam sejahtera buat kita semua pendengar setia RRI Banten dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya dalam renungan melalui siaran radio ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 36 dengan tema bertahan dalam proses. Mari kita belajar dari kesabaran dan ketekunan Kristus. Ibrani 10 ayat 36 tertulis, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara-saudara pendengar RRI Banten yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan beratnya proses kehidupan? Mungkin saat ini ada di antara pendengar kita yang sedang dalam masa penantian panjang, menunggu pekerjaan, menunggu kesembuhan, menunggu pemulihan keluarga, atau mungkin jawaban doa yang sepertinya tak kunjung tiba sedang kita tunggu-tunggu. Ada perasaan lelah, ada rasa ingin menyerah, dan disinilah pertanyaan itu muncul dalam hati kita. Mengapa proses ini harus sepanjang ini? Mengapa tidak lebih mudah? Apakah Tuhan masih peduli? Hari ini, melalui siaran radio ini, kita akan bersama-sama menemukan jawaban dari firman Tuhan dan dari teladan Yesus Kristus sendiri tentang bagaimana kita bisa bertahan, bahkan bertumbuh di tengah proses kehidupan yang berat. Ada tiga pelajaran dari Kristus. Yang pertama, proses adalah bagian dari rencana Tuhan. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah proses bukan hukuman. Proses adalah rancangan Tuhan untuk membentuk kita. Roma 8 ayat 28 tertulis, bahkan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mari kita lihat perjalanan Yusuf dalam Alkitab. Ia dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, dipenjara dengan tuduhan palsu. Bertahun-tahun dalam proses yang menyakitkan, namun justru melalui semua proses itulah Tuhan mempersiapkan Yusuf menjadi pemimpin yang akan menyelamatkan banyak jiwa. Yesus sendiri pun menjalani proses. Sebelum memulai pelayanannya, ia berpuasa 40 hari di padang gurun dan dicobai iblis. Sebelum kebangkitan, ada Getsemani dan Golgota. Tidak ada mahkota tanpa salib, tidak ada kemuliaan tanpa proses. Yang kedua, Kristus mengajarkan ketekunan melalui teladannya. Yesus tidak hanya mengajarkan ketekunan dengan kata-kata, Ia menunjukkannya dengan hidupnya. Ibrani pasal 12 ayat 1-2. Marilah kita juga menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ada tiga karakter Kristus yang menjadi pelajaran dalam kita yang bisa kita teladani. Yang pertama, fokus pada tujuan, bukan pada rasa sakit. Ibrani 12 ayat 2 berkata, Yesus menanggung salib karena ia melihat sukacita yang akan diperolehnya. Ia fokus pada akhir, bukan pada proses. Yang kedua, diam dalam tekanan. Di hadapan Pilatus, saat dituduh dan dihina, Yesus tidak membela dirinya sendiri secara berlebihan. Ada waktu di mana ketekunan berarti diam dan mempercayakan segalanya kepada Bapa. Yang ketiga, berdoa dalam kelemahan. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Ini adalah contoh tertinggi bagaimana bertahan dengan menyerahkan kendali kepada Tuhan. Saudara, ketika kita merasa hampir menyerah, lihatlah kepada Yesus. Apa yang Ia tanggung jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi. Namun, Ia tetap setia sampai akhir. Pelajaran yang ketiga, buah dari bertahan, yaitu karakter yang mulia. Ada buah indah yang dihasilkan oleh orang yang bertahan dalam proses. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4 tertulis. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Perhatikan urutan indah yang Paulus gambarkan, mulai dari kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, pengharapan. Ini bukan lingkaran yang menyiksa, ini adalah tangga yang membawa kita naik lebih tinggi. Emas tidak bisa menjadi perhiasan yang indah tanpa melalui api peleburan. Pohon yang kuat berakarnya adalah pohon yang pernah diterpa badai. Demikian pula dengan kita, karakter Kristus dalam diri kita dibentuk bukan di zona nyaman, melainkan di tengah proses yang berat. Mari kita tanya kepada diri kita sendiri, proses apa yang sedang saya jalani sekarang? Karakter apa yang Tuhan sedang bentuk melalui proses ini? Jadikan itu sebagai doa syukur Anda hari ini. Izinkan saya berbagi sebuah ilustrasi sederhana. Ada seorang petani yang menanam padi. Setelah benih ditabur, ia menunggu dengan sabar. Kadang hujan terlalu deras, kadang panas terlalu terik. Tetapi si petani tidak mencabut benihnya karena khawatir. Ia tetap menyiram, merawat, dan percaya bahwa waktunya panen akan tiba. Saudara, kita seperti benih itu. Tuhan adalah petani yang maha tahu. Ia tahu kapan harus memberi hujan ujian, kapan memberi sinar berkat, dan kapan saatnya untuk panen. Tugas kita bukan menentukan musimnya. Tugas kita adalah tetap berakar dalam Dia dan bertahan dalam prosesnya.

Saudara pendengar RRI Banten yang terkasih, hari ini kita telah belajar 3 hal penting dari karakter Kristus tentang bertahan dalam proses. Yang pertama, proses bukan hukuman. Itu adalah rancangan Tuhan yang membentuk kita. Yang kedua, Kristus menunjukkan teladan ketekunan yang nyata melalui hidup dan pengorbanannya. Yang ketiga, orang yang bertahan dalam proses akan menghasilkan karakter yang mulia dan pengharapan yang teguh. Apapun proses yang Anda hadapi saat ini, jangan menyerah. Tuhan sedang bekerja. Mungkin Anda tidak melihatnya sekarang, tapi satu hari nanti Anda akan melihat betapa indahnya karya Tuhan melalui setiap proses yang Anda lalui. Saya mengundang Anda untuk berdoa bersama kita sekarang. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap proses dalam hidupku. Ketika aku lelah dan hampir menyerah, ingatkan aku bahwa Engkau sedang bekerja. Ajarkan aku untuk

Pendengar, sudah hampir pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, yang itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi jangan kemana-mana, di Banten Malam sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Lela Rahma di Banten Malam. Sekali lagi saya Bram Adi pamit undur diri, pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa kembali.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awali informasi pertama, pendengar, PT Federal International Finance menggelar VIP Festival Street Food 2026. Acara ini menjadi bentuk komitmen perusahaan dalam mengembangkan UMKM di masyarakat. Program tersebut bertujuan meningkatkan daya saing pelaku usaha agar mampu bersaing dengan pengusaha lainnya. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sejumlah karhutla terjadi di Aceh hingga Senin pagi. Karhutla terjadi di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Barat, dan Nagan Raya. Sekian kelas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam ya. Assalamualaikum, Lela Rahma. Pendengar, kembali lagi menemani Anda, pendengar, di malam hari ini ya, sampai pukul 24 malam nanti, pendengar. Dan tentunya akan banyak informasi, berita, dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan kembali untuk drama radio dengan judul Kilau Semu di Balik Pagar. Selamat menyaksikan.

0: Gimana kerjaan hari ini, Pak? Lancar? Sudah makan? Masih ada lauk di kulkas, Ibu hangatkan ya?
1: Nah, nanti dulu, Bu. Bapak masih mikir.
0: Mikir apa lagi sih, Pak? Seharian kerja, malam sampai rumah masih dipakai mikir juga.
1: Lihat itu, Bu. Rumah tetangga kita, Pak Made makin besar. Ada mobil baru diparkir, padahal dulu kita sama-sama dari nol kan, Bu?
0: Rezeki orang kan beda-beda, Pak.
1: Beda bagaimana, Bu? Aku ini banting tulang siang malam. Ibu juga udah bantu jualan. Tapi hasilnya cuma cukup untuk makan. Sementara dia hidup seperti raja. Aku merasa gagal, Bu. Sudah kerja siang malam, tapi tidak bisa memberi lebih untuk kamu.
0: Jangan bilang begitulah, Pak. Kamu tidak pernah gagal.
1: Tapi kenyataannya apa? Kita masih hidup pas-pasan seperti ini?
0: Iya, pas-pasan kan bukan berarti gagal. Kita masih makan, masih bisa tertawa, masih bisa tidur tanpa rasa takut.
1: Iya, itu benar sih. Tapi, Bu, jujur saja ya. Capek itu bukan cuma di badan, tapi di pikiran ini loh.
0: Capek karena apa, Pak?
1: Ya, gimana? Merasa tertinggal gitu melihat orang lain maju lebih cepat, sedangkan kita jalan di tempat.
0: Ah, kita tidak di tempat kok, Pak. Kita tetap jalan, hanya jalannya lebih pelan.
1: Kadang aku takut, Bu. Sampai kapan ya kita seperti ini?
0: Selama kita tidak berhenti berusaha, pasti ada perubahan. Ya, mungkin kecil, tapi pasti. Udah. Nih, minum teh dulu, biar tenang ya, Pak.
1: Enak sekali tehnya, hangat.
0: Hidup ini seperti teh panas ini, Pak. Tidak selalu manis di awal. Tapi, kalau dinikmati pelan-pelan, ada nikmatnya.
1: Kamu ini selalu ada aja cara menenangkan aku, Bu. Tapi, Bu, sebenarnya ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku.
0: Apalagi sih, Pak?
1: Tentang investasi arisan itu yang ditawarkan Pak Made.
0: Loh, kamu masih memikirkannya?
1: Bukan memikirkannya saja, tapi kadang aku bertanya, bagaimana kalau aku ikutan?
0: Kalau kamu ikut?
1: Mungkin sekarang kita tidak lagi hidup pas-pasan. Mungkin rumah kita juga sudah bagus. Mungkin aku tidak perlu lembur setiap hari. Ikut arisan, modalnya kecil, untungnya besar. Gimana kalau kita ikut saja, Bu? Kita kumpulin semua tabungan kita. Perhiasan semua kita jual, terus kita ikut arisannya.
0: Bapak, serius?
1: Iya, Bu. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku juga punya harga diri, Bu. Aku malu tiap lihat orang lain maju sementara kita begini-begini aja.
0: Dan Bapak mau mengorbankan ibu sama anak-anak demi mengejar terlihat maju.
1: Tapi kalau ini berhasil, kita bisa keluar dari semua ini, Bu.
0: Iya, tapi kalau gagal?
1: Aku cuma ingin hidup lebih layak, tidak terus menghitung uang sampai akhir bulan.
0: Aku juga ingin itu, Pak. Tapi bukan dengan cara yang bisa menghancurkan kita.
1: Kalau aku ikut sedikit saja, tidak terlalu besar, mungkin masih aman, Bu. Aku lihat orang lain sudah mulai menuai hasilnya.
0: Dan kamu hanya melihat yang terlihat, bukan yang tersembunyi.
1: Kalau ini jalan yang salah, kenapa terlihat begitu meyakinkan ya, Bu?
0: Ya, karena penipuan memang dibuat untuk terlihat meyakinkan, Pak. Aku tidak melarang kamu ingin hidup lebih baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan semuanya hanya karena ingin cepat.
1: Kalau aku ingin tetap ikut, kamu bagaimana?
0: Iya, aku akan menahannya sekuat yang aku bisa.
1: Yaudahlah, aku pikir lagi, Bu.
0: Nah, itu lebih baik, Pak, daripada tergesa-gesa. Udah, sekarang istirahat dulu, Pak.

0: Bapak dia kabur.
1: Uang arisan kita dibawa semua. Kita ditipu.
0: Ternyata selama ini dia penipu. Arisan itu cuma kedok.
1: Bapak dia kabur, rumahnya kosong. Uang arisan dibawa semua.
0: Saya jual sawah untuk ikut arisan.
1: Dia janji untung besar. Dia tipu kita semua.
0: Cari dia, jangan sampai lolos.
1: Kita harus lapor polisi.

0: Bu, ternyata selama ini Pak Made menipu. Arisan itu cuma kedok, semua kemewahan itu dari dia menipu, Bu.
1: Nah, makanya terlihat terlalu cepat ya, Pak.
0: Aku hampir saja ikut, hampir saja aku mengkhianati kerja keras kita sendiri, Bu.
1: Pak, kamu ingat gak Pak Made dulu bilang

0: mungkin kita tidak kaya, tapi kita tidak menipu siapapun. Dan itu yang membuat kita bisa tidur tenang.
1: Benar, Pak. Rezeki yang jujur mungkin lambat, tapi tidak menghancurkan. Biarlah pelan-pelan, asalkan bersih. Karena kilau yang instan belum tentu nyata.
0: Baiklah, Bu. Mulai besok, aku fokus kerja saja. Tidak lagi terganggu memikirkan cepat kaya. Tapi kalau ada kesempatan yang benar-benar jelas, yang bukan tipu-tipu, kita bicarakan bersama ya, Bu.
1: Deal.
2: Apa yang dialami Pak Wayan menjadi pengingat bahwa rasa lelah dan keinginan untuk segera berhasil bisa menjerumuskan pada pilihan yang keliru. Tidak semua yang tampak menguntungkan adalah benar, dan tidak semua yang lambat berarti gagal. Kesuksesan sejati tidak dibangun dari tipu daya, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita sampai tanpa menyakiti orang lain. Demikian drama radio Kilau Semu di Balik Pagar, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu informasi dari Lebak, kegiatan Bulan Bung Karno tingkat Provinsi Banten pendengar yang dipusatkan di Kabupaten Lebak resmi dibuka Selasa pagi 2 Juni 2026. Pembukaan kegiatan berlangsung di Museum Walta Tuli Rangkas Bitung dan dihadiri berbagai unsur masyarakat pendengar. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan sejumlah tamu undangan hadir dalam kegiatan tersebut. Kemudian mahasiswa yang hadir menilai kegiatan Bulan Bung Karno memberikan dampak positif bagi generasi muda, di mana melalui kegiatan tersebut pendengar masyarakat dapat lebih mengenal sejarah perjuangan Bung Karno sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia pendengar. Kemudian diinformasikan juga Bulan Bung Karno tingkat Provinsi Banten ini akan berlangsung selama 1 bulan penuh dan kegiatan dijadwalkan mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026. Berbagai agenda telah disiapkan panitia pendengar mulai dari lomba mewarnai, pameran foto, pekan kuliner hingga kegiatan nonton film bersama pendengar. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, panitia berharap semangat nasionalisme dan nilai-nilai perjuangan Bung Karno dapat terus diwariskan kepada generasi muda di Provinsi Banten.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

Masih melanjutkan terkait informasi Bulan Bung Karno 2026 pendengar yang ada di Kabupaten Lebak. Ini tidak hanya menghadirkan diskusi sejarah dan politik pendengar, tetapi juga mengangkat kekayaan budaya Nusantara melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat luas. Di mana Ketua Panitia Bulan Bung Karno 2026 Ubaidillah Muhtar pendengar menyampaikan, peringatan tahun ini dilatar belakangi keinginan untuk menghadirkan kembali pemikiran Bung Karno yang selama ini dinilai kurang dikenal secara luas oleh masyarakat khususnya generasi muda pendengar. Kemudian untuk festival kuliner ini akan digelar pada 16 hingga 20 Juni menjadi salah satu agenda unggulan. Sejumlah kuliner khas Banten pendengar yang tercatat dalam buku Mustika Rasa akan diperkenalkan kembali kepada masyarakat. Di antaranya ada rabe, kemudian sate bandeng, dan berbagai makanan tradisional lainnya. Kemudian tema besar yang diangkat ini adalah Bung Karno milik kita semua, di mana pemikiran, ide, dan gaya Bung Karno tidak hanya milik kelompok tertentu, tetapi menjadi milik seluruh bangsa Indonesia pendengar. Dan panitia berharap seluruh rangkaian kegiatan ini dapat memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keberagaman sebagai identitas bangsa.

0: menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Ibu, pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Ialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini gambar apa ya? Loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini kan ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar. Ah, ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.
1: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Sesuai janji kita dari Semi Simorangkir, pendengar, baru saja kami darakan untuk Anda. Dan satu informasi dari rri.co.id, pendengar, pemerintah mengingatkan jemaah haji Indonesia untuk tidak membawa air zam-zam dalam koper. Dan larangan ini berlaku untuk koper bagasi maupun koper kabin pesawat, pendengar. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Asegaf mengatakan larangan tersebut merupakan aturan penerbangan yang wajib dipatuhi seluruh jemaah. Menurutnya, pelanggaran aturan ini dapat mengganggu kelancaran proses pemeriksaan bagasi bandara. Bahkan petugas bandara bakal membuka paksa koper yang menyimpan air zam-zam. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia secara bertahap dimulai hari Senin 1 Juni 2026 kemarin, pendengar, sebanyak 17 kelompok terbang pulang melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dan Kemenhaj mengapresiasi kedisiplinan jemaah selama menjalani ibadah di Tanah Suci. Pihak kementerian juga memohon maaf atas kekurangan selama penyelenggaraan haji. Jemaah juga diimbau mempersiapkan barang bawaan dan mengikuti jadwal pergerakan petugas. Paspor, dokumen penting, dan obat-obatan harus disimpan pada tempat yang mudah dijangkau.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vieja, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Lala Rahma. Kita awal informasi pertama, pendengar, investor asal Tiongkok bakal membangun kawasan industri seluas 110 hektar di Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak. Atas rencana itu, pemerintah Provinsi Banten siap memfasilitasi investor sesuai kewenangan. Banyak keunggulan yang dimiliki Banten yang ditopang oleh infrastruktur pendukung operasional bagi usaha bagi para investor. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara akan mendampingi Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok RRT untuk Indonesia, Wang Lutong. Menteri Iftitah bersama Dubes Wang Lutong akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kawasan transmigrasi strategis di Indonesia. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu lagu dari Anggun, Laba-Laba ya, mengawali ruang rindu, ruang berbagi rindu di malam hari ini ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu ataupun kirim-kirim salam pendengar ya, bisa di ruang rindu sampai pukul 23 nanti pendengar di WhatsApp 08111450949.

Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka, jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Pendengar, satu informasi kami sampaikan di balik. Untuk informasi buat apa susah Jogja Kuistimewa sisi eksklusif di balik parade 10 band Kus Plus. Pendengar, ada yang berbeda dan eksklusif dalam gelaran parade band Kus Plus yang diinisiasi oleh Wowo Moro Entertainment. Pendengar, acara yang berlangsung meriah di Kuliner Jogja Barat atau KJB di Jalan Ring Road Barat Gamping Kidul Ambar Ketawang ini tidak hanya menjadi ajang melepas rindu bagi para pencinta musik lawas, pendengar, tetapi juga menjadi ruang diskusi budaya yang berbobot, di mana di tengah-tengah kemeriahan konser, suasana berubah menjadi eksklusif dengan digelarnya talk show bertajuk Buat Apa Susah Jogja Ku Istimewa. Diskusi interaktif ini menghadirkan tiga narasumber berkompeten, pendengar, mulai dari Dr. Okto Lampito, pemimpin redaksi Kedaulatan Rakyat, kemudian Dr. Haryadi Baskoro, tokoh keistimewaan, kemudian Dr. R. NGT Adias Woro, di mana ini selaku pimpinan Woro Moro Entertainment. Dipandu oleh duet moderator Titik Renggani dan Ali Jo Angkring, pendengar. Dan diinformasikan juga lagu-lagu Koplus ini memiliki syair yang sederhana tetapi sangat mengena di hati masyarakat. Nah, di balik kesederhana itu ada banyak makna dan tuntutan hidup agar kita lebih berbudaya, damai, dan rukun, pendengar. Kemudian diinformasikan juga sebagai penutup yang manis dan menyentuh hati, sesi talkshow eksklusif itu, pendengar, diakhiri dengan penampilan Bunda Woro yang membacakan puisi menyentuh tentang keistimewaan Yogyakarta yang disambut tepuk tangan riuh dari seluruh hadirin, pendengar. Melalui sinergi antara nostalgia musik, diskusi penguat keistimewaan, dan komitmen pelestarian tradisi, acara ini sukses membuktikan bahwa melestarikan budaya lokal bisa dikemas dengan cara populer, menyenangkan sekaligus syarat edukasi. Nah, untuk Anda pendengar mungkin yang penggemar Kus Plus, juga ada lagu kenangan mungkin atau ada cerita menarik terkait untuk band tersebut, pendengar, Anda bisa berbagi cerita atau informasi ke Pro 1 RRI Banten di WhatsApp 0811145094 9.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

rindu ruang berbagi rindu pendengar. Sudah ada yang request pendengar melalui WhatsApp kami. Ini dari Risa, katanya assalamualaikum teh. Waalaikumsalam Risa, teh mau request lagunya dari Dian Pramana Putraku, Sabar Menanti. Baik ya, untuk Risa lagunya sudah kami siapkan. Dan untuk Anda pendengar yang mau request ataupun kirim-kirim salam pendengar, masih kami tunggu di ruang rindu, ruang berbagi rindu ya, sampai pukul 23 nanti.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
2: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teo.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu pendengar. Dan satu informasi kami sampaikan terkait untuk penyanyi Endang Estaurina dan Rati Purwasi. Ini selalu kompak pendengar, dijumpai di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat dengan suasana penuh kehangatan dan selalu kompak. Kedua penyanyi senior bersaudara tersebut dikenal mengawali karir sejak kecil hingga meniti karir musik bersama pendengar. Kebersamaan mereka terlihat tetap terjaga meskipun memiliki perjalanan karir yang berkembang secara berbeda. Hubungan kakak beradik itu juga menjadi perhatian penggemar musik nostalgia Indonesia lintas generasi, di mana Endang Estaurina dikenal sebagai penyanyi pop populer Indonesia yang bersinar sepanjang dekade 1980-an. Namanya melejit melalui lagu Apa Yang Ku Cari dan Dia Yang Ku Cari yang terkenal pendengar. Sementara itu Rati Purwasi sukses membangun karir melalui lagu Antara Benci dan Rindu. Penyanyi kelahiran Cilegon tersebut dikenal sebagai adik kandung Endang Estaurina yang berbakat. Keduanya pendengar beberapa kali berduet membawakan lagu-lagu yang mendapat sambutan hangat para pendengar. Album duet serta penampilan bersama mereka masih dikenang pencinta musik lawas hingga sekarang. Selain aktif bernyanyi, Endang Estaurina juga pernah terjun ke dunia seni peran televisi pendengar, dan Rati Purwasi pun tetap aktif tampil pada berbagai acara musik televisi maupun panggung hiburan. Kekompakan Endang dan Rati menjadi contoh hubungan keluarga yang tetap erat di industri hiburan pendengar. Dan untuk Anda mungkin yang suka lagu-lagunya dari Endang Estaurina ataupun dari Rati Purwasi pendengar, Anda bisa request ya di Ruang Rindu di nomor 0811145049.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, dan sudah ada yang bergabung. Ini selamat malam teh, assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Citra. Katanya mau request lagunya dari Peter Pan, Jauh Mimpiku. Baik, untuk Citra lagunya juga sudah kami siapkan ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu ataupun kirim-kirim salam, masih kami tunggu pendengar di Ruang Rindu sampai pukul 23.00.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu pendengar. Dan baru saja kami udarakan satu lagu dari Dewa 19, Cukup Siti Nurbaya. Ini lagu di tahun 1995. Wow, sudah cukup lama ya lagunya, tapi memang masih enak untuk didengar sampai sekarang ya. Dan ini sudah ada lagi pendengar yang bergabung melalui WhatsApp kami pendengar. Ada Sinta, katanya mau request lagunya dari Ebi Tri, Hari-Hari Bersamamu. Baik, untuk Sinta lagunya sudah kami siapkan ya. Dan untuk Anda yang mau request lagu, pendengar masih kami tunggu ya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: menghadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

0: Cuy, oi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kencang-kencang headsetnya.
2: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
3: Sungguh aneh, tapi nyata.
2: Air mata.
4: Gapai semua jemarik, rangkul aku dalam bahagiamu.
2: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu ya. Dan untuk Anda yang masih mau request lagu era tahun 90-an, tahun 2000-an, ataupun mau kirim-kirim salam, pendengar masih kami tunggu di Ruang Rindu. Masih ada waktu sekitar 25 menit lagi pendengar. Dan untuk Anda yang mau request, masih kami tunggu di WhatsApp di 08111450949. Dan satu lagu pendengar kami udarakan untuk Anda dari Salon Seven, sebuah kisah klasik menemani Anda di malam hari ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh? Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

0: Hasan Haji, ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
2: Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi dari Club Project Pendengar. Jumpa Kau baru saja kami udarakan untuk Anda, dan Ruang Rindu sudah berakhir pendengar. Satu lagu lagi ya, ini dari Best Jam, Bermimpi, kami hadirkan kembali untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
0: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
1: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
0: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
1: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Sela Rahma ya, yang akan menemani Anda 1 jam sampai 1 jam ke depan pendengar. Dan satu informasi dari dunia olahraga pendengar, di Timnas Curacao sedang mengukir sejarah menuju Piala Dunia 2026 pendengar. Negara kecil berpenduduk 150 ribu jiwa itu berpeluang memecahkan rekor. Tim berjuluk Blue Wave bersiap menjalani debut bersejarah melawan Jerman di Houston pada 14 Juni. Skuadnya didominasi pemain kelahiran Belanda pendengar. Curacao sendiri ini tampil di Piala Dunia 2026 bersama Dick Advocaat, pelatih tertua turnamen yang berusia 78 tahun pendengar. Curacao ini memastikan tiket telah menundukkan Jamaika pada laga terakhir kualifikasi di November 2025. Di mana lolosnya Curacao ke Piala Dunia 2026 mendengar membuat perhatian dunia tertuju pada negara Karibia tersebut. Wilayah itu berada di bawah Kerajaan Belanda pendengar. Kemudian para pemain Curacao antusias menantikan debut mereka di Piala Dunia 2026. Mereka berpeluang menghadapi bintang seperti Jamal Musiala dan Antonio Rudiger.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sudah pukul 23 lebih 22 menit ya waktu Indonesia Barat. Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap mau tidur pendengar. Ada tips meningkatkan kualitas deep sleep demi kesehatan tubuh pendengar. Jadi agar bisa mendapatkan deep sleep yang optimal, ada 4 hal utama yang perlu diperhatikan pendengar. Yang pertama adalah konsistensi waktu tidur. Nah, menjaga jadwal tidur dan bangun pada jam yang relatif sama setiap hari ini membantu tubuh mengatur ritme sirkadian secara alami pendengar. Idealnya waktu bangun tidak berubah lebih dari 30 menit hingga 60 menit termasuk pada akhir pekan. Yang kedua ini adalah kontinuitas tidur, yaitu meminimalkan gangguan selama tidur. Efisiensi tidur yang baik umumnya berada di atas 85% pendengar. Jadi jika seseorang sering terbangun di malam hari, mendengkur keras atau merasa lelah meski sudah tidur lama, kondisi tersebut bisa menjadi tanda gangguan tidur seperti sleep apnea yang perlu diperiksakan lebih lanjut. Yang ketiga pendengar adalah kuantitas tidur yang cukup. Sebagian besar orang dewasa ini membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam. Kebiasaan tidur kurang dari 7 jam secara terus menerus ini dapat mengurangi kesempatan tubuh memasuki fase deep sleep secara optimal, sehingga proses pemulihan tubuh menjadi kurang maksimal pendengar. Dan yang terakhir adalah kualitas tidur. Jadi hindari memotong waktu tidur pada awal malam yang didominasi fase tidur dalam maupun menjelang pagi berlangsung lebih panjang. Selain itu membatasi konsumsi kafein pada sore atau malam hari, menghindari alkohol sebelum tidur, serta menciptakan lingkungan kamar yang sejuk, gelap dan tenang dapat membantu tubuh lebih mudah mencapai tidur yang nyenyak.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar, masih membahas tentang tidur yang berkualitas ya pendengar. Jadi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengingatkan masyarakat untuk tidak meremehkan pentingnya tidur dalam menjaga kesehatan otak pendengar. Tidur berperan sebagai proses alami yang membantu otak mengonsolidasikan memori dan memperkuat hasil belajar sehingga mampu berpikir dan daya ingat dapat bertahan lebih lama pendengar. Kebiasaan begadang dinilai dapat mengganggu proses plastisitas otak atau kemampuan otak membentuk koneksi baru. Jadi saat waktu tidur tidak terpenuhi, koneksi saraf yang baru terbentuk menjadi kurang optimal karena otak tidak memiliki cukup waktu untuk menyusun dan memperkuat jaringan memori secara baik pendengar. Jadi selain tidur cukup, Kemenkes RI juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan kondisi tubuh melalui pola makan sehat dan pengelolaan stres. Teknik relaksasi seperti latihan pernapasan, kemudian mindfulness, maupun ibadah dapat membantu menekan peradangan dalam tubuh sekaligus menjaga ritme biologis agar fungsi otak tetap stabil terutama pada usia lanjut pendengar. Masyarakat juga dianjurkan mengatur latihan otak dan aktivitas fisik secara bertahap dan bervariasi. Pergantian intensitas, interval, serta jenis tantangan dinilai penting agar otak terus beradaptasi tanpa mengalami kelelahan berlebihan pendengar. Nah, bagi pasien yang sedang menjalani pemulihan akibat cedera atau gangguan saraf, Kemenkes Republik Indonesia menyarankan rehabilitasi dilakukan bersama tenaga kesehatan profesional. Informasinya kami kutip pendengar dari rri.co.id.

0: menjaga lidah ini terhadap ucapan yang tidak baik dan menutup bibir terhadap apa yang kita ketahui. Itulah yang sebaiknya kita lakukan jika ingin mencintai hidup dan diri sendiri. Berusahalah untuk menahan bibir. Jika seseorang menyinggung perasaan, kita tidak perlu membalasnya untuk menghindari pertengkaran yang terjadi. Jangan pernah menjatuhkan seseorang, sekalipun segala perkataan yang ia ucapkan tidak penting atau berlebihan. Kita hendaknya menjadi pribadi yang berakal budi, yang tahu kapan waktunya diam dan kapan waktunya berbicara.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usah sudah Radio Republik Indonesia Banten Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa tanggal 2 Juni 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Rabu, tanggal 3 Juni tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota, Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

9.9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi semua pendengar RRI dimanapun Anda berada ya. Senang sekali rasanya Ilmafiyah kembali menemani Anda pendengar di hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 ya. Awal bulan yang sepertinya cukup indah bagi sebagian orang ya pendengar ya. Untuk hari ini juga Ilmafiyah siap temani Anda hingga tepat di jam 10 siang nanti penyiar. Jadi dengan beragam informasi dan juga musik terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda ya. Dan untuk Mutiara Pagi hari ini juga kami hadirkan untuk Anda Rindu Syekh Ali Jaber. Ini dengan tema sedekah ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di 94.9 FM RRI Pro 1 Banten.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dimanapun Anda berada, pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, yang aku banggakan, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi dan kita bersama-sama terus mengkaji, membelajar ilmu-ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab kita bisa menjadi orang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat karena kajian kita di subuh hari, di pagi hari ini yang indah, saya ingat sebuah amalan yang menjadi amalan ini tradisi dan kebiasaan sebenarnya adalah bersedekah. Salah satu yang selalu saya perhatikan di masyarakat kita, alhamdulillah suka bersedekah. Walaupun selalu ada sebuah kata, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Kalau perkataan itu saya tidak setuju. Ayo kita mari sama-sama benarkan ucapan ini dan merubahkan dengan ucapan yang lebih positif. Lebih baik banyak bersedekah ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Itu jauh lebih fantas, jauh lebih baik. Ibadah sedekah, saya rasa ibadah sedekah itu menjadi amalan kebiasaan masyarakat kita. Ada yang bersedekah Jumat ketika melihat kota amal digeserkan di hari Jumat, ada yang setiap hari, ada di majlis ilmu, majlis ta'lim ibu-ibu. Jadi kebiasaan bersedekah itu luar biasa. Tapi kali ini yang saya ingin tunjukkan, sedekah yang dahsyat, sedekah yang bisa dikaruniai dengan kemudahan hajat kita yang kita inginkan. Karena semua orang bersedekah ingin mendapatkan janji Allah, dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rezekinya, diganti yang lebih baik. Sedekah yang terbaik adalah sedekah subuh. Bahkan saya suka buat dan saya menyuruh jamaah untuk bikin kotak amal atau kotak tabungan, disebutin kata tabungan subuh atau kotak amal subuh. Mengapa saya milih waktu subuh? Pertama, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala selalu mengikatkan salat dengan sedekah. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat-sifat muttaqin adalah mereka yang mendirikan salat dan mereka senantiasa berinfak. Dan banyak ayat seperti ini. Aqamu salat wa atu zakah. Aqamu salat wa anfaqu mimma razaqnahum. Banyak ayat yang mengkaitkan antara, ada ikatan antara salat dan sedekah, berinfak. Jadi ini bisa menjadi sebuah amalan yang saya harap masyarakat kita, khususnya para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama-sama kaji ini, saya harap bisa menjadi sebuah kebiasaan rutin adalah bersedekah di saat salat kita. Apa itu sebelum salat atau sesudah salat, itu kembali kepada sesuai keadaan kita masing-masing. Tapi yang lebih tinggi dan lebih mulia di antara bersedekah di setiap waktu salat adalah waktu salat subuh. Mengapa saya memilih waktu salat subuh? Pertama, karena salat subuhnya sendiri memang waktu yang paling berkah dan disaksikan oleh malaikat. Bacaan kita di salat subuh termasuk bacaan yang akan menjadi saksi. Amalan kita di subuh hari menjadi saksi. Malaikat pun menjadi saksi. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis yang sahih yang pernah berdoa, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Di riwayat lain, burika li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi aktivitas dan amalan umatku di subuh hari. Ada juga yang mendorong saya berkata sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Setiap waktu subuh Allah sengaja turunkan malaika. Tugasnya malaika ini hanya satu, mendoakan orang yang bersedekah subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah, berlipat ganda dengan keberkahan yang berinfak di subuh hari. Berarti itulah sebab indahnya sedekah di subuh hari. Ada yang bertanya, terus gimana saya bisa istiqomah menjalani sedekah subuh sedangkan sedekah subuh itu untuk orang miskin, anak yatim? Susah sekali di subuh hari saya bertemu dengan anak miskin atau yatim untuk saya memberi sedekah itu kepada mereka. Atau kadang-kadang kita salat di masjid pas salat subuh, ingin memberikan sedekahku di subuh hari, ternyata tidak ada kotak amal di situ. Gimana solusinya supaya kita bisa terus menjaga sedekah subuh di waktu subuh tapi tetap istiqamah, tambah kita menghadapi kesulitan bertemu atau mencari anak miskin atau yatim yang menerima sedekah kita? Sederhana sekali jawabannya, masing-masing buat kota amal di rumah. Sebutin kota itu sedekah subuh atau tabungan subuh. Suami punya satu, istri punya satu, anaknya sendiri punya satu. Kalau supir kita tinggal di rumah kita, kasih dia satu. Pembantu yang tinggal di rumah kita, kasih juga satu. Masing-masing punya satu. Sebelum beraktivitas, artinya selepas salat subuh, kalau ada yang salat di rumahnya bersama keluarganya atau ada yang salat di masjidnya, ketika Anda pulang dari masjid atau begitu laksanakan salat di rumah, sebelum Anda keluar untuk beraktivitas di pagi hari, Anda langsung isi tabungan tersebut. Berapa saya isi? Seikhlasnya. Tapi jangan lupa, simpan kota amal subuh ini, tabungan subuh ini di tempat yang bisa sering dilihat. Misal mungkin di meja TV misalnya, atau di meja yang depan pintu keluar rumah, supaya ketika kita keluar bisa nampak kota itu, bisa dilihat. baru kita ingat. Jangan disembunyikan dalam lemari, kita bisa lupa. Jadi ditempatkan tabungan ini di sebuah tempat yang kita sering bisa melihat supaya tidak lupa. Dan saling mengingatkan, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak-anak masing-masing, begitulah supaya mampu menjaga sedekah subuh ini. Demi Allah jemaah sekalian, manfaat dan kekuatan dahsyatnya sedekah subuh itu luar biasa. Apalagi saat kita mengisi sedekah subuh ini, kita bisa berdoa, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekahku ini di subuh hari ini, saya mendapatkan disembuhkan penyakitku. Kalau ada yang sakit, menyembuhkan penyakit orang tua, memberi karunia. Sebutkan apa hajatnya, sebutkan apa keinginannya. Di satu ketika kita bersedekah, menghadapi masalah hutang, kita berdoa. Itu subhanallah luar biasa manfaat, luar biasa dahsyat. Mau rasakan silahkan diamalkan, silahkan diistiqomahkan. Dan saya yakin akan jamaah sekalian melihat sendiri bagaimana dahsyat dan berkahnya sedekah itu. Bagaimana proses merasakan nikmatan yang begitu luar biasa. 1,000, besoknya bisa 2,000, ketika sudah turun gaji kita bisa lebihin sedikit, 10,000 atau 100,000. Anak-anak kita, biasakan mereka di subuh hari sebelum mereka beraktivitas untuk ke sekolahnya mereka, ke sekolahan mereka, ada yang antar mereka atau mereka berjalan kaki karena sekolahannya dekat, biasakan mereka. Nah, sebelum keluar jangan lupa ya isi tabungannya sendiri. Jadi uang saku yang dikasih kepada mereka, kasih kita lebih 1,000 atau 500, tiga, biar mereka isi sendiri supaya menjadi terlatih mereka juga untuk kebiasaan bersedekah dan beramal. Jemaah sekalian, amalan sedekah itu bukan hanya menjamin ampunan dosa. Sedekah itu menjamin akan diganti oleh Allah lipat ganda rizki dan berkah pahala. Bersedekah membedamkan kemurkaan Allah. Bersedekah menjaminkan husnul khatimah. Bersedekah melamatkan kita dari kematian buruk. Bersedekah melamatkan kita dari kematian mendadak. Bersedekah menangkat darajat kita di sisi Allah, menyembuhkan penyakit, melamatkan kita dari siksa neraka jahannam. Bahkan ada sebuah cerita terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang wanita membawa dua anak datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari makan. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidak ada, sedang keluar. Tapi yang ada hanya 3 biji kurma. Diserahkan tiga-tiganya kepada seorang wanita ini. Dan wanita ini membagikan kurma. Satu untuk anaknya yang satu lagi punya kurma satu dan ibu sendiri punya satu. Ternyata anaknya dua-duanya masing-masing sudah menghabisi makan kurma. Dan mereka melihat kurma yang ada di tangan ibunya sendiri. Hanya yang tersisa cuma satu. Ibu merasa beban dan keberatan makan, dan sedangkan anaknya masih lapar. Akhirnya ibu ini membelahkan kurma, membagikan dua, separuhnya buat anak, separuhnya buat anak yang satu lagi. Siti Aisyah melihat perbuatan ibu sambil tidak sempatkan dirinya untuk makan kurma itu, dia kagumi perbuatan ibu, mengutamakan, mendahulukan anaknya. Habis itu ibu dan anaknya pergi. Tidak lama datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Siti Aisyah langsung menceritakan, ya Rasulullah, baru saja terjadi cerita indah di hadapanku. Rasulullah sallam bertanya, apa itu wahai Aisyah? Siti Aisyah menceritakan apa yang telah dilakukan seorang ibu terhadap anaknya dalam cerita kurma tersebut. Kata Rasulullah sallam, wahai Aisyah, apakah kamu heran dan kagumi perbuatan ibu ini membagikan kurma yang tersisa satu ini kepada dua anaknya? Ketahuilah wahai Aisyah, sebab kurma itu yang telah dibagi dua untuk anaknya dua-duanya, Allah selamatkan ibu itu dari neraka Jahannam. Berarti dengan separuh kurma sudah selamat dari neraka Jahannam. Makanya di ujung cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqin nar walau bi shiqqi tamrah." Bertakwalah kepada Allah walaupun dengan separuh kurma. Allahu akbar. Begitu indahnya bersedekah. Dengan kurma saja diselamatkan oleh Allah dari neraka Jahannam. Bagaimana orang yang rutin setiap subuh bersedekah, yang rutin setiap berkesempatan bersedekah, yang rutin setiap ada rezeki kelebihan dia bersedekah dan bisa membahagiakan orang lain. Begitu tabungan kita yang sudah kita isi selama ini, isi setiap hari, setiap subuh, sambil kita merasa sudah penuh, silakan serahkan kepada lembaga anak yatim, yayasan sosial, dimanapun kita tempatkan. Mudah-mudahan selama kita menjalani sedekah menjadi sebuah amalan yang dahsyat, yang menjadi sedekah jariah buat kita dan juga membawa keberkahan dalam sisa umur kita. Bahagialah dengan menikmati sedekah subuh. Semoga kita mampu istiqamah menjalaninya sambil kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga mesyamikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten. Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah Anda mengetahui dampak ketika terlalu banyak mengkonsumsi GGL, gula, garam lemak? Beberapa dari sekian banyaknya berpotensi menyebabkan penyakit diabetes dan banyak penyakit berbahaya lainnya. Maka dari itu, penggunaan GGL ini mempunyai batas konsumsi perharinya. Ini mengacu pada peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Menurut peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran baiknya adalah dalam satu hari, gula dikonsumsi hanya setara 4 sendok makan atau 50 gram, garam setara dengan 1 sendok makan atau 5 gram, dan lemak hanya setara 5 sendok makan atau 67 gram. Ingatlah bahwa membatasi serta mengurangi GGL adalah salah satu langkah untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan. Memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat.

0: pikir semen khususnya yang merupakan area
1: sebenarnya kan ini masalah komunikasi, jadi ramai dan tidaknya tergantung pemahaman kait dengan lahirnya undang-undang.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Sebanyak 50 perahu nelayan Karangantu akan direlokasi sementara ke Kali Cengkok. Sepanjang Januari hingga April 2026, kasus HIV di Kabupaten Tangerang mencapai 203 kasus. Berikut berita selengkapnya. Sebanyak 50 perahu nelayan Karangantu akan direlokasi sementara ke Kali Cengkok untuk mendukung revitalisasi Kali Sultan dan pengendalian banjir. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
1: Sekitar 50 perahu nelayan di kawasan Pelabuhan Karangantu, Kecamatan Kasmen, Kota Serang akan direlokasi sementara ke Kali Cengkok. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pekerjaan normalisasi dan revitalisasi Kali Sultan yang dimulai tahun ini. Pemerintah Kota Serang bersama Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian telah mensosialisasikan rencana pemindahan kepada nelayan dan pemilik kapal yang terdampak agar proses normalisasi dapat berjalan lancar tanpa menghambat aktivitas melaut. Camat Kasemen, Sugiri mengatakan lokasi tambat baru masih berada di kawasan muara yang sama, sehingga aktivitas nelayan tetap dapat berjalan normal.
2: Kendali banjir agar Kasemen khususnya yang merupakan area muara ya gitu ya. Jadi air dermaga itu turunnya ke Kasemen minimal bisa kita kendalikan banjir.
1: Revitalisasi kali sungai dinilai penting karena sedimentasi terus menyebabkan pendangkalan sungai dan menurunkan kapasitas aliran air. Kondisi ini meningkatkan resiko genangan dan banjir saat debit air meningkat atau terjadi pasang laut. Pekerjaan diperkirakan berlangsung 3 hingga 6 bulan dan ditargetkan rampung sebelum akhir tahun 2026. Selanjutnya, program pengendalian banjir juga dilakukan di sejumlah titik lain, di antaranya Kali Cibanten, Kanal Banten Lama, hingga Pecinan, serta Kali Ciwaka di Kelurahan Sawah Luhur. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Pemkab Serang menegaskan penyerahan aset kepada Kota Serang dilakukan sesuai amanat undang-undang dan mengedepankan pelayanan masyarakat. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Serang menegaskan proses penyerahan aset kepada pemerintah Kota Serang tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Serang, Najib Hama, saat ditemui di Pendopo Bupati Serang pada Selasa 2 Juni 2026. Pembahasan mengenai aset tersebut disebut sebagai bagian dari proses komunikasi antar pihak yang terus berjalan. Fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Najib mengatakan pembentukan Kota Serang memiliki dasar hukum yang sama dengan sejumlah daerah lain yang dimekarkan pada periode tersebut. Menurutnya, dalam undang-undang pembentukan daerah terdapat amanat yang harus dijalankan oleh seluruh pihak terkait. Karena itu, seluruh proses yang berlangsung saat ini harus tetap mengacu pada aturan yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Serang menghormati seluruh ketentuan yang berlaku.
4: Sebenarnya kan ini masalah komunikasi, jadi ramai dan tidaknya tergantung pemahaman terkait dengan lahirnya undang-undang pembentukan Kota Serang. Jadi tidak ada kalah menang, tidak ada ngotot menahan, tidak ada itu. Tapi kita karena sebagai negara ya, dan itu satu kesatuan kan, pusat, provinsi, kabupaten, kota itu satu kesatuan, bahwa kita ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik.
3: Ia menegaskan hubungan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota merupakan satu kesatuan. Karena itu, seluruh pihak diharapkan mengedepankan kepentingan masyarakat. Menurutnya, persoalan aset tidak perlu dipandang sebagai konflik antar daerah. Terkait aset yang masih tersisa, Najib menegaskan penyelesaiannya akan mengikuti amanat undang-undang. Pemerintah Kabupaten Serang akan terus bersikap terbuka dan mendukung penyelesaian proses yang masih berjalan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Perjuangan Edward Dowes Dekker dan Bung Karno dinilai memiliki kesamaan. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
5: Wakil Bupati Kabupaten Lebak Amir Hamzah menyebut bahwa tokoh kemerdekaan Indonesia Bung Karno dan Edward Dowes Dekker atau Multatuli memiliki kesamaan dalam memperjuangkan rakyat kecil pada masa penjajahan Belanda. Pernyataan tersebut disampaikan Amir Hamzah saat memberikan sambutan pada pembukaan Festival Bung Karno atau kegiatan Bulan Bung Karno 2026 di Museum Multatuli Selasa pagi. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh, kader partai, pegiat sejarah, budayawan, serta masyarakat yang memadati area museum sejak pagi hari. Menurut Amir Hamzah, perjuangan Bung Karno dan Multatuli memiliki tujuan yang sama, yakni membela masyarakat kecil yang mengalami ketidakadilan akibat sistem kolonial. Ia mengatakan keduanya merupakan figur yang memiliki keberpihakan kuat terhadap rakyat yang tertindas.
6: Apa hubungan Multatuli dengan Bung Karno? Apa hubungan keduanya dengan Lebak? Saya jawab tegas, sama. Keduanya pembela yang lemah. Kalau Multatuli pakai pena, Bung Karno melalui pidato. Tujuannya sama-sama menegakkan keadilan.
5: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto turut memberikan sambutan dalam acara pembukaan tersebut. Hasto mengatakan bahwa prinsip perjuangan Bung Karno selalu menempatkan rakyat kecil sebagai pusat perhatian. Menurutnya Bung Karno menolak segala bentuk penjajahan dan penindasan yang merugikan masyarakat.
7: Tetapi mereka tidak bisa memerdekakan orang lain. Maka kekuatan jutaan rakyat semua digalang oleh Bung Karno sebagai satu kekuatan progresif agar dari kekuatan ini kita bisa menghancurkan kekuatan kolonialisme Belanda.
5: Menurut Hasto, pemikiran Bung Karno mengajarkan pentingnya keberanian melawan ketidakadilan serta membangun kemandirian bangsa. Ia juga mengajak generasi muda untuk mempelajari sejarah perjuangan bangsa agar tidak kehilangan arah dalam menghadapi tantangan masa depan. Festival Bung Karno 2026 di Museum Multatuli direncanakan berlangsung dengan berbagai rangkaian kegiatan mulai dari diskusi kebangsaan, pameran sejarah, pertunjukan seni budaya hingga kegiatan edukasi bagi pelajar. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Peringatan Bulan Bung Karno 2026 di Kabupaten Lebak diisi dengan berbagai kegiatan budaya, sejarah, dan kuliner Nusantara. Kegiatan ini menjadi upaya untuk mengenalkan kembali pemikiran Bung Karno kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Selengkapnya Sarah Fatmawati melaporkan.
8: Peringatan Bulan Bung Karno 2026 di Kabupaten Lebak tidak hanya menghadirkan diskusi sejarah dan politik, tetapi juga mengangkat kekayaan budaya Nusantara melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat luas. Kegiatan tersebut dipusatkan di Museum Multatuli Rangkas Bitung selama Juni 2026. Ketua Panitia Bulan Bung Karno 2026, Ubaidillah Muhtar mengatakan, peringatan tahun ini dilatar belakangi keinginan untuk menghadirkan kembali pemikiran Bung Karno yang selama ini dinilai kurang dikenal secara luas oleh masyarakat khususnya generasi muda. Menurut Ubaidillah, salah satu pemikiran Bung Karno yang menarik untuk diangkat adalah perhatian terhadap keberagaman budaya Indonesia. Hal itu tercermin dari inisiatif Bung Karno yang pada era 1960-an memerintahkan pendataan resep masakan Nusantara yang kemudian dihimpun dalam buku Mustika Rasa.
9: Ada pameran foto, surat, dan komik Bung Karno yang akan dibuka 2 Juni 2026 ini. Kemudian nanti di tanggal 16 sampai 20 kami akan ada festival kuliner Mustika Rasa terkait tadi resep dan lain sebagainya. Kemudian ada stand makanan. Kami ada dialog pemikiran Bung Karno. Bung Karno seorang Muhammadiyah, maka kami ingin melihat seperti apa sih pemikiran Bung Karno dengan Muhammadiyah, pemikiran Bung Karno dengan NU, dan pemikiran Bung Karno dengan Baduy.
8: Festival kuliner yang digelar pada 16 hingga 20 Juni menjadi salah satu agenda unggulan. Sejumlah kuliner khas Banten yang tercatat dalam buku Mustika Rasa akan diperkenalkan kembali kepada masyarakat. Di antaranya, rabek, sate bandeng, dan berbagai makanan tradisional lainnya.
9: Tema besarnya adalah Bung Karno milik kita semua. Jadi keharapannya seperti yang di awal saya sampaikan bahwa pemikiran, ide, kemudian style Bung Karno itu juga menjadi milik kita semua. Bagaimanapun Bung Karno adalah proklamator, pendiri bangsa, dan pemersatu bangsa.
8: Panitia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keberagaman sebagai identitas bangsa. Melalui pendekatan budaya, sejarah, dan kuliner, nilai-nilai kebangsaan yang diwariskan Bung Karno diharapkan semakin dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini. Dari Lebak, Banten, Sarah Fatmawati melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mencatat 203 kasus baru Human Immunodeficiency Virus atau HIV sepanjang Januari hingga April 2026. Dari jumlah tersebut, 8 kasus ditemukan pada balita. Kepala Dinkes Kabupaten Tangerang Hendra Tarmizi mengatakan, mayoritas kasus terjadi pada usia produktif sebanyak 167 kasus, disusul 28 kasus pada remaja. Kasus HIV ditemukan di sejumlah wilayah dengan temuan terbanyak di Puskesmas Curug, Kelapa II, Kosambi, dan Cikupa. Menurut Hendra, penularan HIV pada usia produktif dan remaja dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya penggunaan jarum suntik dan hubungan seksual berisiko. Sementara kasus pada balita terjadi karena penularan dari orang tua yang juga mengidap HIV. Dinkes Kabupaten Tangerang mengimbau masyarakat menerapkan perilaku hidup sehat dan bagi penderita HIV agar rutin menjalani pengobatan guna mencegah perkembangan penyakit ke tahap AIDS. Peringatan Bulan Bung Karno 2026 dilaksanakan di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lebak, Banten. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai kegiatan ini? Berikut suara masyarakat melalui Vox Pop mengenai Bulan Bung Karno 2026.
10: Nama saya Cindy. Dengan adanya Bulan Bung Karno ini, bagus juga buat masyarakat atau anak-anak sekolah, anak-anak kuliah. Jadi yang nggak tahu jadi tahu gitu, Bung Karno tuh apa sih, diadain acara ini tuh buat apa gitu kan. Terus tahu sejarah-sejarah tentang dulu juga, tentang perjuangannya.
11: Baik, nama saya Pajar. Jadi pendapat saya ya sangat bermakna sih, karena ini juga kan kayak seperti memperingati hari gitu ya Bu, hari Bung Karno lah, pahlawan kita. Jadi ya karena tahu sejarah juga, terus diskusinya juga nanti juga ada gitu kan.
0: Beralih ke informasi olahraga, penyiar Persebaya Surabaya menutup BRI Super League 2025-2026 di posisi keempat klasemen akhir dengan koleksi 58 poin dari 34 pertandingan. Tim berjuluk Bajul Ijo mencatatkan 16 kemenangan, 10 hasil imbang, dan 8 kekalahan sepanjang musim. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyebut finish di empat besar menjadi pencapaian penting karena menunjukkan tim mampu memberikan kebahagiaan kepada supporter. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak akan terlena dan akan fokus membangun kekuatan tim untuk musim depan. Tavares juga meminta seluruh elemen klub tetap rendah hati mengingat Persebaya sudah lama tidak meraih gelar juara. Ia berharap dukungan positif bonek yang menjadi energi besar bagi tim musim ini dapat terus terjaga pada kompetisi mendatang. Sekian warta berita saat ini. Sebanyak 50 perahu nelayan Karangantu akan direlokasi sementara ke Kali Cengkok. Sepanjang Januari hingga April 2026, kasus HIV di Kabupaten

0: Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada, selamat pagi ya. Dari kantor RRI Banten, saat ini cuacanya masih berawan nih pendengar. Entah karena memang masih terlalu pagi gitu ya, atau karena memang cuacanya sedang berawan. Nanti kita akan hadirkan ya BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan untuk menyampaikan seperti apa perakiran cuaca di wilayah Provinsi Banten untuk hari Rabu ya, 3 Juni 2026 hari ini. Yang penting mudah-mudahan semuanya tetap semangat ya, meskipun cuacanya kadang cerah, kadang berawan gitu ya. Mudah-mudahan semangat terus dan kita bisa sehat-sehat terus gitu ya. Amin, amin, amin. Dan pendengar RRI Pro 1 Banten, kami juga mengajak Anda untuk berbagi informasi mungkin ya. Kalau dari tempat Anda berada saat ini seperti apa nih kondisi cuacanya? Apakah sama seperti di kantor RRI Banten gitu ya, yang berawan? Atau mungkin cukup cerah gitu di tempat Anda berada ya. Kami mengajak Anda untuk berbagi informasi, silahkan di nomor WhatsApp kami pendengar ya. Sekali lagi di 08111450949.
1: Menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

0: Hasan Haji, ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Banten pagi ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
1: Pergiar, seperti apa untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten di hari Rabu ya, 3 Juni 2026. Kami sudah terhubung bersama BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Mbak Septi pendengar di ujung telepon, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Septi.
2: Selamat pagi.
1: Kabar baik Mbak Septi hari ini Mbak?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik, alhamdulillah. Ini mungkin bisa disampaikan juga Mbak Septi, seperti apa untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten untuk hari ini. Silakan Mbak Septi.
2: Baik, selamat pagi. Berikut akan kami sampaikan terkait update perakiraan cuaca khususnya untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini 3 Juni 2026. Untuk pagi hari cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan, sedangkan untuk siang hari diperkirakan bagian besar wilayah Provinsi Banten akan berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan sedang khususnya untuk wilayah Rangkas Bitung, Cibaliung, Cikesi, Angsana, Sindang Resmi, Tunjung Teja, Pamarayan, dan Jawilan. Sedangkan untuk malam hari diperkirakan hujan ringan khususnya untuk wilayah daerah Sumur, Cimanggu, Cikesi, Angsana, Mandalawangi, dan Carita. Dan berlanjut untuk dini hari, masih diperkirakan hujan ringan, khususnya untuk wilayah Sumur, Cikesi, Mandalawangi, Carita, Malingping, Tirtayasa, Konjo, Kemiri, dan Mau. Untuk informasi suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Untuk angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Perlu diwaspadai untuk potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat petir dan angin kencang untuk wilayah Kabupaten Lebak bagian utara, Kabupaten Pandeglang bagian selatan, dan Kabupaten Serang bagian selatan. Selain itu perlu diwaspadai untuk potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter dengan kategori tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke RRI.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Septi sudah bergabung Mbak bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat selalu Mbak Septi, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat pagi.
0: Perakiraan cuaca hari ini.
1: Demikian pendengar untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten untuk hari Rabu ya 3 Juni 2026 pendengar. Kami ingatkan kembali bahwa ada potensi hujan sedang hingga lebat ya, yang juga disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang pendengar di wilayah Kabupaten Lebak bagian utara, kemudian Kabupaten Pandeglang bagian selatan, Kabupaten Serang bagian selatan begitu ya. Jadi untuk Anda harus lebih hati-hati, waspada pendengar ya. Dan kami juga mengajak Anda untuk berbagi informasi mungkin seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada saat ini, atau seperti apa juga mungkin kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui, apalagi di jam-jam segini biasanya sudah mulai padat gitu ya, yang beraktivitas juga mulai banyak gitu ya. Jadi boleh sharing informasi seperti apa untuk kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui juga pendengar. Kami tunggu di 08111450949. Kemudian pendengar, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat juga kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak warta berita yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta pendengar. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Pagi, tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Jadi tetap bersama kami di Banten Pagi ini.

0: menghadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: kayak orang lain maupun korporasi dan tidak ada mensrea.
1: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
2: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewi Kepusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
2: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun.
3: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
2: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
3: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai